0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik toolsnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji Kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah, tidak ada

0: dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Baik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
3: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
4: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
3: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
5: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
3: Baik, baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Agung melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang

0: yang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
1: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
2: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
3: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
4: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
5: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke-16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Sanpi Hilmansyah berikut ini.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
9: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90 plus 2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan

0: melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh

0: terpaksa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini. Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak. Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senbil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Timnas Voli Putra Indonesia pendengar melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India dengan skor 3-2. Kemenangan ini diraih secara dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Redel Alfonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Dan Nur Widianto pendengar menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam servis keras oleh India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan beri inspirasi. Berikutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasa, Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI ya, yang tentunya selalu hadir di setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
1: Iya.
0: Hari ini Senin 29 Juni 2026, saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Maulana seperti biasa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Anda berpartisipasi atau mengirimkan komentar ataupun saran dan kritik ya, terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang Anda rasakan sebagai warga Kalimantan Utara pada umumnya atau sebagai warga Tarakan pada khususnya. Anda bisa berkomentar di kolom YouTube kami di RRI Tarakan atau di media sosial juga bisa, di Instagram kita di RRI Tarakan juga atau langsung di line telepon kita di 0821-5320-9845. Bisa lewat telepon, bisa juga lewat WhatsApp kita.
0: Iya, dan tentunya pendengar dan pemirsa, apapun yang Anda sampaikan ya, keluhan, kritik, saran ataupun komentar, kita akan coba jembatani ya, kita akan coba konfirmasi pihak-pihak terkait ya, baik itu dari pihak instansi, dinas ataupun pemangku kepentingan lainnya ya, untuk bisa kita minta tanggapan langsung ya terkait mengenai hal-hal yang Anda sampaikan. Baik itu pelayanan publik ya, silakan yang sementara mungkin mengurus pelayanan administrasi kependudukan ya, tanah ataupun mungkin kesehatan, pelayanan hukum ya, atau infrastruktur di sekitar lingkungan Anda yang kira-kira sudah tidak layak ya, harus diperbaiki ataupun yang harus butuh pembenahan segera. Silakan di 0821-5320-9845.
1: Baik, akhir bulan ini ya, Cal ya. Kita buka dengan informasi apa nih, Cal ya?
0: Iya, kita coba update informasi terkait mengenai SPMB, Gus ya. Ini sistem pendaftaran ya,
1: masih
0: untuk siswa
1: murid baru ya.
0: Murid baru. Dari rri.co.id ya, Kota Tarakan, SPMB SD sampai dengan SMP wajib berjalan sesuai aturan.
1: Oke, seleksi penerimaan murid baru tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri di Kota Tarakan dimulai pada hari ini ya, 29 Juni hingga 1 Juli nanti tahun 2026. Dan menanggapi hal tersebut, dari Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul mengatakan, dalam pelaksanaan SPMB diingatkan untuk seluruh pihak agar melaksanakan secara objektif, transparan, berkeadilan, dan juga akuntabel sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan semua proses SPMB harus sesuai dengan petunjuk teknis dan juga aturan, di mana ia juga menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan SPMB, orang tua hingga masyarakat diminta untuk mengawal semua proses dengan profesional dan juga humanis, di mana kepercayaan masyarakat harus dijaga selama proses SPMB. Jadi semua pihak wajib bersama-sama mengawasinya. Nah, itu dia ya yang dimulai pada hari ini, Cal, 29 Juni ya, Senin ya. Semoga adik-adik kita lancar ya, Cal ya, dalam proses SPMB untuk SD hingga SMP di Kota Tarakan.
0: Tentunya kita juga sudah menurunkan reporter ya untuk melaporkan bagaimana perkembangan sistem penerimaan peserta didik baru ini di lapangan ya. Karena bicara mengenai SD, SMP ya, ini tentu bicara mengenai generasi ya yang harus sekolah ini, Gus. Jangan sampai ada yang putus sekolah.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kemudian ini juga tertuang di dalam berita selanjutnya, yaitu Wali Kota Tarakan komitmen sukseskan SPMB ya.
1: Oke.
0: Di mana di sini Wali Kota Tarakan Dr. Hairul memberikan teguran keras ya, sekaligus arahan tegas terkait intervensi pihak luar dalam setiap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB selama ini. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB tahun 2026-2027 yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan Sabtu kemarin. Acara krusial ini turut dihadiri Dinas Pendidikan Tarakan, DPRD Tarakan, Kepala Sekolah SD dan SMP, kemudian Komite Sekolah di Dukcapil, Dinas Sosial, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Dalam arahannya, Hairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen kerjasama ini ya hanya bukan menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksanaan SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem. Kemudian di sini ya juga menyampaikan bahwa pihaknya menjamin seluruh kepala sekolah ya akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata ya dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan mulai sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampikan isu kurangnya daya tampung, Hairul menyampaikan bahwa kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi ya. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak distribusi ke sekolah yang masih kurang murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP 10, ya, SMP 11, dan SMP 14. Hairul menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah. Padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu ya dan fenomena miskin mendadak, Hairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Pada akhirnya, Wali Kota berharap pelaksanaan SPMB dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dengan komitmen bersama dan sistem yang telah dibangun, diharapkan tidak ada lagi penumpukan, keluhan, atau praktik jalur belakang ya yang mencederai hak-hak anak Tarakan untuk dapat bersekolah ataupun menikmati layanan pendidikan setara. Oke, ini ya, bicara ya. Mengenai tentu ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ya Gus, di dalam komitmen bersama ini tadi diundang juga dari Dinas Sosial ya. Kemudian juga ada perwakilan sekolah, komite sekolah ya. Yang selalu menjadi hal klasik yang muncul itu seperti dengan miskin mendadak ya. Karena pengen sekolahnya anaknya di sekolah ini ya. Karena
1: tiba-tiba nongol surat
0: betul. Biar anaknya dapat poin tambahan begitu ya. Kemudian juga sekarang kan sudah ada sekolah rakyat ya Gus. Nah sekolah rakyat ini kan tentu mencakup juga SD dan juga SMP. Di sana ada peran dinas sosial tentunya ya bagi anak-anak yang kurang mampu ya, yang kira-kira bisa ya diharapkan bisa langsung ditampung oleh sekolah rakyat. Karena di sekolah rakyat itu dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala dibiayai negara ya. Semoga ini bisa tepat sasaran juga Gus.
1: Iya, dan tadi disebut bahwa ada notes ya agar tidak ada lagi penumpukan keluhan atau praktik jalur belakang ya Cal ya.
0: Iya.
1: Karena hal seperti itu ya berpotensi terjadi mulai dari lurahnya sampai kepada tingkat teratasnya ya Cal ya.
0: Iya, dan ini dia ya pendengar dan pemirsa kita sudah terhubung bersama dengan reporter kita terkait mengenai pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP yang baru dibuka hari ini ya. Kemudian kita sudah ada Muhammad Rajab Syah. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Rekan Ical.
0: Iya, lagi di mana ini Bung Rajab?
2: Ini saya lagi di SMP 1 Tarakan.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar. Sesuai jadwal yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan di mana mulai hari ini atau 29 Juni 2026 dibuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah.

0: ke sekolah untuk membawa berkas-berkas, kemudian nanti akan diverifikasi oleh panitia yang bertugas, yang mana nanti akan diinput ke website yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan, ya. Dan dan beberapa saat lalu saya sudah mewawancarai Ketua Panitia Agung Eko Yulianto, dan berikut keterangan dari Ketua Panitia Agung Eko Yulianto.
1: Kemudian pengumumannya itu atau jumlah pengumumannya itu bisa dilihat secara online. Berbeda dengan itu online.
0: Ya. Dan untuk hari ini pendaftaran yang dibuka di SMP 1 ada 3 jalur, yaitu jalur prestasi, kemudian mutasi, dan di antaranya jalur prestasi dan mutasi. Jalur ini akan dibuka sampai tanggal esok hari atau tanggal 31. Setelah itu akan dilanjutkan dengan jalur domisili yang akan dibuka sampai tanggal 3 Juli.
2: Iya.
0: Dan ya, demikian yang dapat saya laporkan dari SMP 1, kami kembali ke studio.
2: Iya, Bung Rajab.
0: Ya.
2: Kalau untuk pantauan, ramai enggak ini yang mendaftar jalur prestasi dan mutasi hari ini?
0: Karena ini dibuka 3 jalur, cukup ramai ya di SMP 1. Saya melihat di sini sudah banyak orang tua yang antri. Namun demikian, panitia seleksi sudah mengantisipasi dari awal dengan menyiapkan 7 loket, okay, sehingga masyarakat tidak selalu menunggu cukup lama untuk bisa mendaftarkan anaknya.
2: Baik. Demikian. Bung Rajab, selain datang langsung, apakah ada via online juga yang bisa diakses oleh orang tua atau calon peserta didik?
0: Kalau berdasarkan keterangan ketua panitia tadi, memang orang tua harus datang langsung.
2: Baik.
0: Ke sekolah, karena ada berkas yang harus diserahkan ke panitia yang kemudian nanti diverifikasi oleh operator yang akan nanti diinput ke website untuk diverifikasi seperti itu, demikian.
2: Iya, baik, terima kasih Bung Rajab sudah melaporkan terkait mengenai hari pertama ya SPMB di Kota Tarakan. Kembali bertugas, selamat pagi. Iya, oke, okay, Gus, itu tadi ya laporan dari Muhammad Rajab Syah terkait mengenai bagaimana gambaran SPMB
3: hari pertama
2: kita.
3: Ya.
2: Betul. Kalau kita lihat antusias ya, bicara mengenai kalau bisa ya start awal ya, jangan di akhir-akhir ya. Karena biasanya perankingan itu juga sudah mulai dilakukan di hari pertama hari pendaftaran ya, Gus ya. Anaknya di posisi keberapa dari kuota yang ada, begitu ya. Jadi memang agak ramai mungkin nih sekolah-sekolah ya dari SD, SMP ya. Bagaimana dengan Anda pendengar dan juga pemirsa, silakan ya, siapa tahu ada yang mau di-sharingkan ya.
3: Iya, atau malah ada orang tua yang saat ini lagi berada di TKP.
2: Betul.
3: Bisa juga melaporkan ya.
2: Iya, mungkin ada yang dikeluhkan ya, bisa deh ya. Kita coba akan fasilitasi dan konfirmasi pihak terkait.
3: Iya.
2: Iya, Gus, kita coba update cuaca dulu.
3: Iya, kali ini kita sudah terhubung ya dengan forecaster BMKG Jua Tatarakan, ada Muhammad Hermansyah. Oke, selamat pagi Mas Herman.
4: Ya, selamat pagi Mas Agus dan Mas Ical.
3: Iya, kabar sehat ya Mas ya?
4: Alhamdulillah sehat Mas.
3: Oke, boleh Mas dibagikan soal perakiran cuaca pada pagi hingga malam hari nanti di Kalimantan Utara. Silakan Mas.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Update informasi cuaca pada hari ini berdasarkan dari pantauan radar cuaca, di mana pada saat ini kondisi cuaca baik di wilayah Tarakan, Nunukan, Bulungan, dan wilayah Kalimantan Utara lainnya cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan diperkirakan kondisi ini masih bertahan pada

0: siang hingga sore hari, di mana kondisi suhu di wilayah Tarakan dan Kalimantan lainnya cukup cerah dengan kisaran suhu maksimum berkisar antara 32 hingga 33 derajat Celcius. Dan pada malam hari, potensi hujan lokal masih dapat terjadi di sebagian wilayah Malinau dan wilayah Bulungan.
1: Oke, Mas. Baik, untuk potensi cuaca ekstrim sendiri seperti apa, Mas? Dengan tadi ya, disebut bahwa seharian nanti ya, walaupun malam hari pada potensi hujan ringan, itu terpantau cerah berawan, Mas. Seperti apa untuk cuaca ekstrim sendiri, Mas?
0: Ya, untuk potensi cuaca ekstrim sendiri, memang pada malam hari kondisi hujan sedang hingga lebat, potensinya cukup rendah, artinya hanya di sebagian wilayah dan itu pun sifatnya lokal dan tidak merata. Mungkin saja sampai ke wilayah-wilayah timur seperti Tarakan, namun intensitasnya masih ringan hingga sedang. Yang perlu disampaikan kepada masyarakat, emang kayak ini kondisi suhu, emang suhu yang cukup terik atau panas di siang hari ini, Mas, tentunya berdampak bagi kesehatan maupun dapat dampak lainnya seperti karut-karut, Mas. Seperti itu, Mas.
1: Oke, Mas. Kalau tadi disebut bahwa seharian akan cuacanya cerah hingga cerah berawan, apakah terpantau titik panas di Kaltara, Mas?
0: Iya, memang saat ini hotspot atau titik panas di wilayah Kalimantan Utara hanya satu titik untuk deteksi, namun itu masih dari pantauan satelit, perlu kita lakukan verifikasi lagi. Biasanya kalau sebaran hotspot itu atau satelit itu hotspotnya itu banyak, maksudnya cuma satu gitu kan. Satu itu bisa indikasi ada error atau mungkin itu pemanasan dari perusahaan atau pabrik. Nah, tapi secara umum saat ini masih cenderung tidak terdeteksi sih adanya kumpulan hotspot di wilayah Kontara. Namun yang paling penting, Mas, bagaimana kita mitigasi untuk upaya jangan sampai terjadi kepanikan bagi masyarakat.
1: Oke, gitu. Satu titik tadi di mana, Mas?
0: Untuk indikasinya, pantauan tadi kami deteksi ini di sekitar wilayah Tarakan, Mas. Ini hotspotnya masih perlu tanggung lagi karena ini ada kita beberapa pabrik atau perusahaan. Bisa jadi dari proses di siang hari ini kan kondisi kemarinnya yang cukup panas, ditambah tadi paparan atau mungkin pembakaran dari pabrik atau perusahaan seperti itu.
1: Oke, artinya bisa jadi mungkin bukan karena cuacanya ya, Mas ya, tapi dari indikasi apa aktivitas pabrik ya, Mas ya.
0: Iya benar, biasanya kalau hotspot yang kita kan hotspot ini satelit ya, Mas ya, jadi ada mungkin indikasi error atau dia mendeteksi suhu kan. Suhu nggak cuma dari pos pembakaran hutan, dari perusahaan atau pabrik juga bisa mendeteksi suhu yang cukup panas seperti itu. Dan biasanya kalau hotspot yang paral itu di terpantau juga namanya ini, Mas, apa namanya, sebaran asap dari satelit. Saat ini untuk sebaran asap tidak ada, sehingga memang secara umum nih masih belum terpantau hotspot yang betul-betul secara konstan di wilayah Kalimantan Utara.
1: Oke, sampai kapan, Mas, cuaca yang seperti ini akan bertahan, Mas? Apakah akan beberapa hari ke depan atau seperti apa, Mas? Silakan.
0: Ya, untuk kondisi ini sebenarnya dalam seminggu ke depan masih dapat bertahan, Mas, di mana siang pada panas di siang hari. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada sedikit perbedaan dengan di wilayah Tarakan dan wilayah Kaltara dengan wilayah seperti Jawa. Kalau di Jawa itu atau wilayah Indonesia bagiannya itu kan saat ini sudah kondisi musim kemarau ya. Jadi sudah kering dan itu siang malam dia tetap kering. Tapi di wilayah Kaltara, alhamdulillah kita mungkin masih ada potensi hujan di antara malam dini hari meskipun hujan itu tidak merata, Mas.
1: Oke. Kalau untuk tinggi gelombang, Mas, apakah aman untuk aktivitas perairan dari pagi sampai malam hari, Mas?
0: Ya, untuk update informasi ketinggian gelombang di wilayah perairan Kalimantan Utara, pada hari ini memang terpantau ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 0,7 meter, artinya masih kategori tenang hingga rendah dan masih cukup aman untuk kegiatan di perairan Kalimantan Utara, Pak.
1: Baik, himbauan, Mas, dari BMKG untuk pemirsa dan pendengar di rumah soal perakiran cuaca hari ini. Silakan, Mas.
0: Ya, himbauan kepada masyarakat Tarakan dan masyarakat Kalimantan Utara dengan adanya kondisi cuaca yang saat ini mungkin sudah beberapa hari kemarin hingga beberapa hari ke depan kondisi cenderung cerah di siang hari dengan suhu yang cukup panas berkisar antara maksimum 32 hingga 33 derajat Celcius. Kami mengimbau kepada masyarakat Tarakan maupun masyarakat Kalimantan lainnya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini merupakan upaya kita atau usaha kita untuk meminimalisir adanya kebakaran hutan, terutama di wilayah kita ini, Kalimantan Utara, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Herman atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Salam sehat, Mas.
0: Baik, sama-sama, Mas. Selamat bertugas.
1: Iya, itu dia Cal ya. Iya. Perkiraan cuaca sepanjang hari nanti. Konon bakal panas harian katanya.
2: Iya, ini prediksinya bakal terik ya dan juga mungkin akan berawan ya, terik berawan.
1: Iya, anjurannya agar tidak membuka lahan apalagi
2: dengan cara dibakar ya.
1: Iya.
2: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, kita masih menantikan Anda ingin bergabung ya. Silakan di 0821-5320-9845. Jangan kemana-mana, kita akan break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
13: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
14: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
13: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
14: Tapi masalah saya lebih penting.
15: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
16: Halo RRI.
15: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
16: Halo RRI.
12: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Dan pemirsa, kembali di Halo RRI ya, bersama kami Agus dan Ical, dan tentunya masih kami buka ruang untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin berkomentar, atau ingin mengeluarkan unek-unek ya terkait fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang Anda rasakan sebagai warga Kalimantan Utara. Dan kali ini sudah ada pesan yang masuk ya di line WhatsApp kita di 081-5320-9845. Ada dari pelanggan kita, ada Mas Anto ya. Selamat pagi Anto kepada Halo RRI. Marka jalan garis lurus ganda, dua garis tidak putus-putus yang sejajar adalah larangan mutlak. Pengemudi dari kedua arah dilarang keras melintasi garis tersebut. Berpindah jalur, berpindah lajur ataupun mendahului kendaraan lain di depannya demi keselamatan di area rawan. Mobil niaga bak terbuka ini mengangkut orang dan melanggar marka lurus ganda yang kabur di ruas jalan Jenderal Sudirman. Nah, dari Mas Santo sendiri sudah melampirkan bukti foto ya, yang memperlihatkan mobil bak terbuka yang melintasi jalur ganda dengan sekitar berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang di atasnya.
1: Ya, mungkin bisa ditampilkan ya.
0: Iya. Oke, iya, teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah bisa, kalau ingin melihat bukti tayangnya ya, bisa dilihat di YouTube kita di RRI Tarakan. Di situ juga kami coba tampilkan.
1: Ya. Nanti sambil kita konfirmasi dulu pihak terkait, mungkin bisa kita masih siapkan juga ini.
0: Iya, itu dia.
1: Oke.
0: Langsung potong jalan ya.
1: Potong ya, jalan ya. Dan parkir enggak ya di situ ya?
0: Nah, kayaknya sih enggak parkir ya.
1: Oke. Kalau kita lihat ini pada seragam jersey ya, habis olahraga atau apa ini? Olahraga sepertinya bersama ya.
0: Oke.
1: Kejadian ini ya ada waktunya juga itu. Siang atau sore hari ini?
0: Coba kita lihat.
1: Iya, kalau kita lihat ya siang hari ya, Gus.
0: Iya, tanggal 27 berarti hari Sabtu kemarin ya.
1: Betul, Sabtu.
0: Jam oke, 18. Iya, berarti 18, ya, hampir maghrib ya. Sore ya.
1: Kalau kita lihat jam-jam ini jam-jam padat ya.
0: Iya. Oke, masih berlanjut ya pantauan di lalu lintas ya, berkendaralah menggunakan helm ya Pak. 2026 aspal Tarakan keras-keras.
1: Oke, ini ada foto ya yang seperti dikirimkan biasa di WhatsApp kita, pendengar dan juga pemirsa, orang yang lagi mengendarai sepeda motor ya tanpa helm. Kalau tidak salah ini di jalan Mas lewat ladang dalam ya, tujuan ke Sawalunto ya, Sawalunto turun ke rumah sakit atau ke naik gunung turun ke kantor wali kota.
0: Iya, masih kembali lagi ya.
1: Masih terpantau CCTV dari pantau. Ya.
0: Okay, aktivitas berkendara ya, menggunakan ponsel saat berkendara sangat dilarang karena dapat memecah konsentrasi, memperlambat respon terhadap situasi jalan, dan meningkatkan resiko kecelakaan hingga 6 kali lipat. Bahkan bisa berpotensi tabrak lari orang lain yang lari karena takut dimasa. Dan kebiasaan ini juga merupakan pelanggaran hukum ya, yang bisa dikenakan sanksi tilang. Nah, di sini tertampil ya Cal ya, ada pengendara roda 2 yang sedang menggunakan ponsel ya sambil berkendara. Kalau misal kita lihat, tampaknya mau nyebrang ya.
1: Ya, ini lagi standby siap-siap,
0: tapi sambil buka ponsel. Itu kalau misal pas buka ponsel gasnya nyala itu agak mengerikan
1: harus,
0: ya.
1: Harus fokus dulu ya. Kalau bisa ya dimatikan dulu lah kendaraannya ya. Baru diambil ponselnya. Ini sambil di apa? Kita lihat kalau di pinggir jalan, walaupun di pinggir jalan ya memang.
0: Iya, menarik ini tangkapan layarnya dari Pak Anto ya, bahwa ada banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sedikit unik ya, beraktivitasnya tidak cuma mengendarai motor tapi juga ya.
1: Oke.
0: Kita coba lihat yang lain. Berkendara dengan motor lengkap dan memakai helm berstandar SNI adalah kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang. Aturan ini bertujuan untuk melindungi keselamatan kepala dari resiko fatal jika terjadi benturan, berlaku untuk jarak dekat maupun jauh. Dan bapak security ini sudah mulai sadar membekal helm, tapi helm proyek. Oke.
1: Bapak security yang pakai motor merah ya.
0: Iya. Apakah Bapak security? Nah, ini menarik ya pendengar dan pemirsa. Mm-mm. Gambar Bapak security ini seperti sedang menegur atau apa? Dari mobil roda 4 ya yang mengangkut 5 penumpang ya, mobil terbuka maksud kami. Iya.
1: Iya, itu tadi dari Pak Anto ya, ada banyak sekali unek-unek ya, keluh kesah di jalan ya.
0: Di jalan ya.
1: Terima kasih Pak Anto, kita coba teruskan ke pihak berwajib dalam hal ini dari petugas kepolisian lalu lintas kita ya. Semoga ada atensi dan juga ada penindakan.
0: Iya, karena tidak cuma tentang kelengkapan dokumen ya Cal ya. Ternyata perilaku berkendara juga tidak kalah penting untuk jadi sorotan kita di pagi hari ini. Dan Cal, kita sudah terhubung ya dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara. Ada Ibu Maria Ulfa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agus, Mas Ical, para pendengar RRI, sehat selalu.
1: Iya, bagaimana kabar hari ini? Iya, hari ini bagaimana kabar Bu Ulfa?
2: Ya, alhamdulillah cukup terik di luar, lumayan. Alhamdulillah sehat selalu.
1: Iya, ini semoga
2: teman-teman pun sehat.
1: Iya, selalu jaga kesehatan tentunya ya. Baik, Bu Ulfa. Baik, langsung aja terkait mengenai update laporan kita sepanjang bulan Juni ini seperti apa ini di akhir, tentu ada catatan apa yang mendominasi. Silakan.
2: Terkait dengan laporan yang kami terima, kalau yang total diverifikasi itu kan 54, tetapi yang konsultasi itu 166 ya. Nah, dari 54 ini tersaring yang memenuhi syarat itu 33 laporan. Dan untuk di bulan Juni sendiri, 38 yang lolos verifikasi formil material ya. Dan untuk bulan Juni ini ada laporan sekitar, bentar mana itu, ada 6 laporan. Iya, ada 6 mas, 6 apa 7 nih ya. Dan substansinya berkaitan dengan kepegawaian, kesehatan, dan perbankan. Itu Mas Ical. Adapun penutupan laporan sudah untuk tahun ini ada 33 laporan yang ditutup. Bicara tentang dominan, laporan yang paling mendominasi itu dari substansi kepegawaian.
1: Oke. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, spill ya tentang apa nih masalah di kepegawaian dan di perbankan yang muncul begitu mencuat, silakan.
2: Kepegawaian pertama terkait dengan haknya ya. Kemudian yang kedua ada mungkin tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal manajemen kepegawaian, misal dengan memutasi, itu juga mendominasi. Lalu untuk perbankan ya, lagi-lagi berkaitan dengan prosedur yang dijalankan oleh bank. Namun kan sebagaimana surat apa namanya SE di internal kami, kalau terkait dengan perbankan kami terlebih dahulu mendorong ke OJK gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya OJK dalam penyelenggaraan layanannya mungkin ada yang menurut masyarakat atau pelapor ada kendala, nah dapat dilaporkan ke kami. OJK-nya terkait dengan penyelenggaraan layanannya. Lalu tadi apa yang satu, kesehatan. Kalau kesehatan ini berkaitan dengan prosedur juga. Baik. Yang disampaikan ke kami, namun masih dalam verifikasi, masih kelengkapan dokumen oleh yang bersangkutan itu mas.
1: Iya, baik. Bu Ulfa, ini saya mau singgung bicara kesehatan yang sempat viral. Ada salah satu generasi kita ya, anak didik yang meninggal karena tidak adanya dokter spesialis di Tarakan, di Kaltara pada umumnya. Seperti apa Ombudsman melihat hal ini?
2: Terkait dengan ketiadaan dokter spesialis, dugaan ya, ketiadaan dokter spesialis, akhirnya kita agak throwback ke belakang gitu ya. pernah juga ada permasalahan yang mana dokter spesialisnya yang menurut BPJS harusnya ada gitu ya, sesuai ketentuan, dan ternyata tidak ada. Ini memang memprihatinkan sih, Mas.
1: Yeah.
2: Kita khawatir misal hal-hal seperti ini akan berulang begitu. Lalu sebenarnya ini bisa jadi momentum untuk evaluasi begitu ya. Kenapa misalnya dokter spesialis ini tidak ada? Nah, oleh karena itu, karena mungkin rumah sakit bukan rumah sakit, pertanyaannya kan begini, rumah sakit mana sih yang nggak mau lengkap gitu loh, baik dari sisi sarana prasarana maupun SDM. Kalau bicara tentang amanah undang-undang dasar ya, bahwasanya semua warga negara Indonesia, rakyat Indonesia lah ya, harus gitu dilayani secara komprehensif. Terlebih kita sudah punya misal BPJS, ini secara umumnya ya, dalam hal penjaminan untuk mendapatkan layanan sudah masuk dalam BPJS. Lalu kemudian ya ini tadi prihatin ketika ada warga kita yang perlu mendapatkan tindakan namun dikarenakan keterbatasan SDM begitu. Lagi-lagi kami sih berharap selalu ada evaluasi dan ada apa koordinasi yang baik. Maksud kami tadi yang terkait dengan rumah sakit mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri, maka hal ini perlu mendapat dukungan, atensi dari pemerintah daerah, dari legislatif juga ya. Karena terkait dengan penyelenggaraan kesehatan ini, ya itu tadi, ini amanah undang-undang dasar gitu, sama seperti pendidikan. Ya, terlebih kalau misalnya masyarakat kita itu udah masuk dalam kepesertaan BPJS kesehatan, seperti itu Mas Ical. Oleh karena itu harapannya dalam waktu dekat ada evaluasi begitu ya. Kami juga mungkin nanti akan koordinasi dari rumah sakit. Ya mohon maaf karena memang lagi banyak-banyaknya laporan, dan juga kalau berdasarkan pengkategorian kami, laporan yang masuk itu lumayan banyak yang kategori sulit, rumit gitu ya. Sehingga hal-hal seperti itu kadang juga kami luput. Namun kan bukan berarti dengan misalnya luputnya kami, penyelenggaraan juga nggak jalan. Penyelenggaraan layanan publik itu kan ada pengendali internalnya. Para penyelenggara ini kan setiap instansi itu ada pengendali internal, ada mekanisme evaluasi gitu loh, baik itu prosedur sistem yang ada dalam suatu penyelenggara itu kan memang perlu dievaluasi ketika terjadi sesuatu yang mana masyarakat menjadi korban gitu ya. Terus sih mudah-mudahan ada evaluasi dalam waktu dekat, duduk bersama, ini gimana solusi kedepannya agar tidak berulang lagi seperti itu. Masih jalan seharus.
1: Baik, kemudian di Kaltara, masih isu Kaltara khususnya perbatasan ini, Ibu Ulfa kemarin sempat menjadi perhatian publik juga, khususnya transportasi kita ke perbatasan, yaitu Kerayan. Katanya harus undi dulu siapa yang bisa, siapa yang naik namanya baru bisa ke Kerayan. Ini dari Ombudsman melihat hal ini, dan masyarakat sudah sempat aksi begitu ke, dan melakukan RDP ke legislatif. Seperti apa? Silakan.
2: Kalau berbicara tentang sistem ya, sama kayak tadi substansi kesehatan gitu ya, kaitannya dengan permasalahan masyarakat. Gimana supaya semua instansi terkait itu atau stakeholder itu koordinatif gitu, kerja-kerja mereka berkesinambungan. Jadi maksud kami begini, dalam satu daerah itu enggak hanya ada pemerintah daerah ya, tetapi juga ada instansi lain pendukung, ya vertikal, BUMN, dan juga instansi pengawasan gitu. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti ini memang dan selalu berulang, makanya harus ada langkah konkret yang solutif. Instansi vertikal atau misalnya BUMN yang datang ke daerah ini sifatnya, ya salah satu sifatnya kami memandang sebagai fasilitator plus operator. Tetapi perlu kita ingat bersama, sadari secara baik bahwa yang menjadi korban adalah warga kita, rakyat yang berada di provinsi kita. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah secara mengambil peran besar itu sangat diperlukan. Nah, misal, ini kenapa sampai diundi ya? Karena bisa jadi keterbatasan maskapai gitu ya. Kemudian belum lagi harga tiket yang dikarenakan kondisi geopolitik kita, kondisi global. Lalu di mana letak peran Pemda, pemerintah daerah? Nah, hal-hal seperti ini pemerintah daerah bisa melakukan evaluasi, lalu melakukan koordinasi ke pusat gitu, ke kementerian yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi udara ini, pun begitu dengan maskapai-maskapai yang ada. Jadi kami berharap ada komunikasi yang dikedepankan, koordinasi gitu. Komunikasi kan bisa jadi solusi, tetapi dengan memperhatikan data-data yang akurat. Misal mengamati gitu ya, bahwa masyarakat kita ini misalnya berapa sih kebutuhan mereka gitu ya terhadap tiket, berapa warga Krayan gitu di momen-momen tertentu yang harus misalnya keluar masuk gitu ya. Kemudian saya ingat kerap kali ketika kami melakukan pemantauan di bandara, kami menanyakan ke manajemen, kami menanyakan, ini sederhananya ya, berkaitan dengan kalau memang kita memiliki keseriusan dalam hal memperhatikan pengaduan masyarakat, kami sempat menanyakan apakah, sebenarnya kami mengapresiasi juga apa yang dilakukan oleh bandara, mereka sudah jalankan apa namanya form semacam penilaian kepuasan masyarakat. Kami sempat menanyakan apakah di dalam form itu ada pertanyaan terbuka gitu ya. Mohon juga ini dapat diatensi oleh pemerintah daerah. Pertanyaan terbuka kepada pengguna layanan, pengguna apa pesawat terbang, transportasi udara gitu ya, entah kemanapun rutenya termasuk misalnya ke Krayan. Pertanyaan terbukanya berupa bagaimana pendapat saudara atau saudari terkait dengan harga tiket gitu loh. Sehingga kita bisa memprioritaskan masalah utama apa sih gitu loh. Kemudian ditanyakan juga harapan Anda gitu ya terhadap ini. Mari kita tanyakan secara terbuka. Mungkin mereka langsung bilang boleh dong ditambah misalnya maskapainya atau apa.
1: Ini bisa menjadi dasar kebijakan.
2: Para stakeholder, ayo lakukan langkah konkret. Itu bukan sesuatu yang tanda kutip diharamkan ya. Kita berdasarkan data yang akurat, berarti kita sudah berupaya melakukan upaya-upaya pengambilan kebijakan partisipatif dengan menanyakan pengguna layanan apa sih yang mereka harapkan begitu loh, supaya kita bisa mendorong, mengusulkan ke pengambil keputusan. Ini gimana supaya tidak apa namanya tidak lagi terjadi seperti ini? Mengapa? Sungguh disayangkan kalau terjadi konflik sosial. Dengan kita perhatikan bahwasanya harus diundi, maka kan potensi konflik sosial horizontal itu terbuka antar masyarakat loh, antar warga yang berebutan. Bayangkan ibarat kue hanya satu terus diperebutkan oleh banyak orang. Gitu loh. Jadi ini maksud saya, ayo kita berusaha gitu. Mari kita mengambil peran. Apa namanya, meskipun penyelenggaranya misalnya ya transportasi swasta gitu. Tetapi di mana peran kita? Undang-undang mengamanahkan kita. Ayo dong gitu, negara harus hadir melalui pemerintahnya. Makanya dikatakan ada penyelenggaran negara, penyelenggaran pemerintah, dan penyelenggaran pelayanan publik. Itu satu kesatuan gitu. Jadi negara meminta nih supaya hadir di masyarakat, nuansa layanannya ada, maka melalui pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, ayo mengambil peran. meskipun penyelenggara utamanya ya, ini juga melibatkan pihak swasta. Di situlah letak pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yeah. Ayo kita sama-sama mengambil peran dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pengaduan.
1: Iya, baik.
2: Seperti itu, Mas.
1: Semoga ini menjadi catatan penting ya dalam melakukan pelayanan publik. Baik, Bu, terakhir untuk pantauan SPMB nih, penerimaan siswa baru kita. Bagaimana dari Ombudsman, ada catatan sekaligus closing statement, Bu? Silakan.
2: Pertama, sesuai dengan fungsi kami ya, fungsi, tugas, dan kewenangan kami. Kami tentu membuka ruang untuk pengaduan. Namun alangkah baiknya jika benar-benar berjalan dengan baik gitu ya, sehingga pengaduan itu hampir tidak ada gitu loh. Kalaupun ada pengaduan, alangkah lebih eloknya juga kalau diselesaikan oleh penyelenggara, karena mereka juga memiliki unit pengelolaan pengaduan. Nah, sebagai informasi saja, teman-teman kami keasistenan pencegahan maladministrasi sudah turun di minggu lalu. Itu apa namanya, untuk SPMB, dan minggu ini juga akan memantau gitu ya. Dan kami juga sudah menghimbau gitu, dan kami yakin pemerintah daerah ya di Kaltara ini, karena ini sekarang satuan pendidikan Dikdas ya.
1: Iya.
2: Iya, dasar ya.
1: Betul.
2: Di SMP itu sudah ada langkah-langkah koordinatif. Sosialisasi, sudah menyelenggarakan sosialisasi juga berkaitan dengan penerimaan SPMB ini. Namun kan terkadang hal-hal yang sudah kita rencanakan atau kita susun bersama dan berupaya membuat sistem yang sempurna, terkadang kan juga dalam pelaksanaannya kadang ada hal-hal yang di luar dari yang kita rencanakan gitu. Namun kita tetap khususnya apa namanya, satuan pendidikan ya, yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten, mohon agar senantiasa mengaktifkan ruang pengaduan. Bukan berarti kita berharap ada selalu pengaduan ya, enggak gitu. Itu tadi, kadang yang sudah kita rencanakan itu enggak berjalan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun untuk mengantisipasi itu, alangkah baiknya kalau satuan pendidikan dan juga itu terhubung ke Dinas Pendidikan, kanal-kanal pengaduannya yang aktif seperti itu. Minimal responsif lah ketika ada yang mengadu, kemudian pas pengaduan itu kita terima, sampaikan, jelaskan secara transparan gitu, bahwa mekanismenya seperti ini itu gitu. Itu sih harapan kita agar penyelenggaraan SPMB ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang kita lengkapi dengan sistem yang baik gitu, dan tidak lupa menyediakan kanal pengaduan gitu. Dan itu tadi, sikap-sikap responsif, komunikatif, dan transparansi itu perlu dikedepankan.
1: Seperti itu. Closing statement, silakan Bu Ulfa, apa yang mau sampaikan, 1 menit.
2: Ya, kepada penyelenggara, kami mengapresiasi sekaligus berterima kasih jika selalu berupaya untuk melakukan penyempurnaan sistem dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan kepada masyarakat, jangan lupa masyarakat selain punya hak untuk mengadu ya, misalnya ke instansi penyelenggara ataupun ke ombudsman, dan juga memiliki kewenangan untuk mengawasi ya dengan cara menyampaikan pengaduan. Namun di sisi lain juga masyarakat memiliki kewajiban seperti itu. Jangan lupa, misal kalau misalnya mendaftar ataupun melakukan permohonan di instansi manapun, jangan lupa kita memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan seperti itu, minimal ya, di antara berapa ketentuan yang diatur. Jadi ada kesimbangan lah antara hak dan kewajiban. Silahkan menyampaikan pengaduan ke instansi penyelenggara maupun ke ombudsman.
1: Baik, Bu Ulfa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini. Salam sehat. Amin.
2: Kalau ada hal-hal yang berkenan.
1: Iya, semoga pelayanan publik kita di Kaltara terus jaya ya, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Baik, terima kasih, Bu.
2: Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, iya. Sudah kita wawancara ya, Gus, langsung terkait mengenai bagaimana pelayanan publik evaluasi di sepanjang bulan Juni ini ya. Iya. Dan tentunya ya, kita sudah di penghujung acara, Gus, ya. Karena tentu pendengar juga jangan sampai ketinggalan ya. Habis ini kita ada jaksa menyapa, Gus.
0: Iya, ya. Jam 10 nanti ya.
1: Betul. Bicara mengenai kekerasan seksual ini tidak kalah seksi ya bagi Anda ya, siapkan handphone ataupun apa, dan juga catatan Anda ya, siapa tahu ada yang mau disampaikan, ditanyakan ya. Dan juga kami ya mewakili kerabat kerja yang bertugas di belakang ada pengarah acara Reni Oktavia, kemudian ada Bung Pinaryadi ya, kemudian ada Bung Jubair, ada Kezia, ada Bung Anas, dan saya Andi Muhammad Rizal,
0: dan saya Agus Maulana. Sampai jumpa hari Rabu depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan tentunya untuk mempersamai Anda pendengar, kami hadirkan untuk Anda yakni ada program segmen Jaksa Menyapa.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali menjumpai Ruang Dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jumai dalam edisi dalam segmen Jaksa Menyapa. Dan kali ini yang mana kita sudah menghadirkan narasumber yang mana kita akan berbincang terkait dengan kekerasan seksual yang menjadi topik yang selalu dibahas dimanapun. Ada Bapak Rama Danis Fauzul Imron SH, ini selaku Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan, dan langsung saja kita akan menyapa beliau. Selamat siang Bapak Ramadhanis.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya. Ini saya panggilnya Bapak Ramadhanis, Fauzul atau Imron ini?
1: Panggil Pak Danis aja.
0: Pak Danis ya. Aja baik. Sehat Pak Danis?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Pendengar dan pemirsa, bagi Anda pun yang ingin menyaksikan dalam segmen Jaksa Menyapa di siang hari ini, bisa menyaksikan di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Jikapun Anda ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa melalui kolom chat di RRI Tarakan Official, atau bisa menyapa kami melalui WhatsApp atau via telepon di 0821-5320-9845 pastinya. Iya, Pak Danis, kita membahas terkait dengan kekerasan seksual. Saya akan memulai dengan pertanyaan, bagaimana tingkat kekerasan seksual yang ada di Kota Tarakan beberapa tahun terakhir ini? Silakan.
1: Ya, untuk dari yang saya cek tadi di SPDP barusan untuk perkara anak dari tahun ini, dari bulan Januari sampai dengan bulan ini, bulan akhir Juni, sekitar 9 perkara terkait permasalahan anak.
0: Itu di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Di tahun ini. Ya. Seperti apa kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini, Pak Danis?
1: Kekerasan seksual terjadi dalam anak yang perkara yang pernah saya tangani ya, kayak contohnya kayak berpacaran, terus melakukan persetubuhan di bawah umur, di bawah 18 tahun, terus terkait pencabulan. Seperti itu contoh-contohnya yang perkara yang pernah saya tangani sendiri secara pribadi.
0: Oke, baik. Kalau dilihat dari beberapa perkara yang ada, sebenarnya kekerasan seksual ini terjadi karena adanya orang yang tidak dikenal atau bahkan orang-orang terdekat ini, Pak Danis?
1: Biasanya itu karena orang-orang, ya bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari orang-orang terdekat, bisa dari misalnya kayak lingkungan kerja bapaknya atau lingkungan kerja sekitarnya yang ada di sekitar anak tersebut, atau lingkungan sekolah mungkin bisa.
0: Oke, baik. Nah, ini kan beberapa kadang-kadang ada perkara seperti ini, Pak Danis. Suka sama suka, tapi yang satu di bawah umur, yang satu sudah bisa dikatakan matang. Tapi

0: membenarkan bahwa anak di bawah umur itu melakukan hubungan seksual meskipun suka sama suka.
1: Oke, okay, baik. Ini kalau terjadi kepada perempuan. Bagaimana kalau kekerasan seksual yang terjadi kepada laki-laki, Pak Dennis?
0: Kekerasan seksual terhadap laki-laki yang dulu sempat saya tanganin, biasanya bentuk dalam bentuk cabul. Biasanya cowok sama cowok seperti itu. Pasti ya orang tua juga pasti tidak menginginkan hal tersebut. Ya pasti lapor anaknya jadi korban pencabulan. Biasanya anak-anak di bawah umur, kemarin itu sekira 5 tahun seingat saya.
1: Umur 5 tahun?
0: Iya, cowok terus dilakukan pencabulan terhadap cowok seperti itu. Sama-sama kalau anak pelakunya itu sekira umur belasan tahun, kayaknya 13 tahun sekira itu.
1: Oke, okay, baik. Ya, kalau misalnya hal seperti ini terjadi nih, apalagi kan Tarakan saat ini lagi gempar-gemparnya nih terkait dengan kasus LGBT sendiri ya.
0: Iya.
1: Nah, ini bagaimana kaitannya dengan hukum di kejaksaan jika ada masalah seperti ini?
0: Kami tentunya dari pihak kejaksaan ya, kalau bisa itu meminimalisir hal tersebut. Apalagi kan sebenarnya terkait kota Tarakan itu mendapat predikat kota ramah anak sebenarnya. Iya. Tapi kayak berbanding terbalik gitu loh. Terkait perkara anak di sini juga banyak seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau beberapa kasus yang sudah ditangani oleh pihak kejaksaan sendiri, adakah sebenarnya beberapa pandangan kejaksaan bahwa banyak sebenarnya kasus seperti ini tapi jarang yang melaporkan atau mungkin takut? Pernah mendapatkan?
0: Sebenarnya enggak perlu takut ya. Asal alat bukti sudah terpenuhi, sebenarnya kan alat bukti kan minimal 2 harus yang terpenuhi, tapi kami kan enggak menunjukkan bahwa itu 2 alat bukti terpenuhi, pasti lebih dari itu.
1: Iya.
0: Kalau alat bukti sudah cukup dan terpenuhi, misal sudah ada saksi, korban juga sudah melapor, terus keterangan-keterangan kayak surat, bukti surat, kayak terkait visum, terus terkait surat terkait ini apa, laporan forensik kejiwaan,
1: iya,
0: bahwa anak mengalami trauma dan sebagainya, itu tidak cukup bukti. Jadi gak perlu takut lapor, soalnya kan besok itu pasti mengalami trauma anak tersebut di kemudian hari. Makanya kalau bisa lapor aja gak apa-apa, asal alat bukti tersebut sudah terpenuhi, kami siap untuk menunjukkan di persidangan bahwa anak pelaku ini terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup.
1: Oke, okay, baik. Ini kalau kata Pak Danis itu sebenarnya harus ada bukti, minimal ada 2 bukti ya Pak Danis.
0: Iya,
1: ya?
0: 2 bukti, tapi kami gak pakai 2 alat bukti. Seminimal mungkin, pasti lebih dari 2 itu.
1: Oke, okay. Yes. Seminimal 2 ini seperti apa sebenarnya Pak Danis? Contoh yeah aja deh.
0: Iya, kalau misal kayak keterangan saksi bahwa anaknya ini, anak korbannya ngakuin bahwa pernah dilakukan perbuatan-perbuatan tercela kayak persetubuhan, okay, pencabulan,
1: iya,
0: seperti itu. Kalau saksinya sudah cukup, saksi juga minimal 2 saksi yang melihat atau saksi yang merasakan sendiri. Terus terkait alat bukti surat kayak visum, terus keterangan dari forensik terkait kejiwaan, terus bahkan kita bisa menghadirkan ahli kejiwaan, okay, dampak psikis yang dialami oleh anak korban itu seperti apa, seperti itu.
1: Iya, Pak Dennis, biasanya kan kalau terkait dengan kekerasan seksual ini ya, mungkin kalau kita berbicara bukti itu memang harus ada ya.
0: Iya, harus.
1: Tapi
0: ada
1: bagaimana nih kira-kira kalau masyarakat di luar sana yang bisa dikatakan terjadi pelecehan, tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, tapi dia ingin melaporkan hal ini, Pak Dennis, seperti apa langkah yang harus dilakukan?
0: Langkah-langkah yang pertama itu sebenarnya berani aja cerita dulu ke orang-orang terdekat bahwa yang dialami itu seperti apa. Nanti pasti ada dibantu. Terus habis diceritakan ke orang terdekat, ini bagi korban yang ngalamin ya, terus lapor ke pihak yang berwajib, di pihak penyidikan atau kepolisian. Pasti pihak kepolisian pasti membantu, karena apalagi ada khusus PPA ya terkait anak disebut di situ, pasti pihak dari kepolisian, penyidik pasti membantu mencari alat bukti lain.
1: Oke, okay, baik. Nah, kalau dalam hal ini di saat alat bukti sudah ada, langkah hukum apa yang akan menjerat pelaku?
0: Terkait langkah hukum yang akan menjerat pelaku, kalau bukti-bukti sudah ada, alat bukti sudah cukup, kami di pihak kejaksaan biasanya memeriksa kembali berkas perkara apakah sudah sesuai alur ceritanya, kronologis kejadian, tempus lukusnya sudah sesuai.

0: sehingga kami sinkronkan antara keterangan anak pelaku, anak korban, sudah sesuai ke alat bukti juga. Apalagi kalau bisa dibantu dengan mungkin ada rekaman CCTV yang anak tersebut sebelum melakukan seperti itu, terus kan keterangan dari keluarga, keterangan dari korban itu disinkronkan. Kami dari pihak penuntut umum memeriksa berkas bahwa kalau emang alat bukti sudah cukup, kami bisa menyatakan terkait P21 bahwa berkas itu sudah lengkap seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini yang bisa menjerat hukum terkait dengan pelaku-pelaku kejahatan seksual ini, Pak Danis. Apakah ada kriterianya atau semua pelecehan seksual bisa dikenakan pidana?
0: Ya, kriterianya itu yang pasti yang pertama itu anak tersebut di bawah umur, di bawah 18 tahun. Dibuktikan dengan apa? Ya, akte kelahiran. Kriteria yang itu terus bahwa pernah dilakukan tindak pidana, pernah dilakukan kekerasan dengan bukti biasanya visum menunjukkan apa, luka lecet atau apa, terus terkait laporan dari psikologis atau mungkin psikiater itu menunjukkan bahwa trauma yang cukup berkepanjangan bisa mengakibatkan anak ini keinget-inget terus bahkan sampai dewasa, sampai dia menikah, dulu pernah dilakukan pelecehan seperti ini, itu kan pasti dampaknya panjang banget.
1: Iya. Ya. Lalu bagaimana jika pelakunya di bawah umur, Pak Dennis?
0: Tetap kalau pelakunya sama-sama di bawah umur, tetap kalau misal terkait kekerasan anak itu iya. Kami hukumannya aja sanksinya berbeda dari orang dewasa. Kalau anak itu kalau sepengetahuan saya itu setengahnya dari hukuman orang dewasa.
1: Oke, baik. Kira-kira nih Pak Dennis kalau misalnya ada kejadian ya di saat anak tersebut mengalami trauma ya, ini si anggaplah ini si korban melakukan trauma yang begitu mendalam sehingga di saat situasi tersebut dia tidak langsung melaporkan, namun pada akhirnya mungkin sebulan ke depan, dua bulan ke depan dia baru bisa melaporkan. Apakah kira-kira hal ini tetap bisa masuk ke ranah hukum?
0: Ya, di sini pentingnya peran orang tua ya sebagai pembimbing, sebagai penyalur anak tersebut. Jadi kalau bisa itu sering ngobrol lah, dekat lah dengan orang tua sebagai wali kan atau sebagai orang yang paling dekat. Di sini kalau orang tua sudah mengetahui, alangkah baiknya cepat lapor. Itu kan terkait dengan visum juga kan, semakin lama visumnya semakin samar. Kalau bisa langsung lapor, tapi kalau terkait perkaranya udah lama terus baru lapor masih bisa, masih ada terkait itu kan bisa dibantu dari terkait laporan psikis anak, kejiwaan anak kan pasti mengalami trauma itu kan berkepanjangan gak sebulan dua bulan.
1: Iya. Saat ini tuh Pak Dennis kadang-kadang yang namanya kekerasan seksual ini menjadi aib bagi keluarga ya.
0: Iya benar.
1: Dan banyak orang tua atau bahkan mungkin anak itu sendiri yang takut untuk melapor ya. Kalau pandangan kejaksaan sendiri bagaimana? Apakah sebaiknya memang hal ini bisa saja mereka lakukan untuk menjaga kenormalan diri atau bahkan sebenarnya hal yang bisa menggerogoti dari dalam ini?
0: Enggak ya, sebenarnya kekerasan seksual itu bukan aib yang harus ditutupin. Itu kan harus anak korban itu harus mencari tujuan hukum sendiri, yaitu keadilan kan. Tujuan hukum ada tiga ya, keadilan, kemanfaatan, kepastian. Nah, di sini kan harus mencari salah satu tujuan hukum tersendiri yaitu keadilan. Kalau tidak segera diungkap ya pasti nanti kebayang-bayang terus, bahkan ada yang sampai trauma terus setiap malam itu kebangun-bangun terus, hilang nafsu makan. Takutnya kalau psikis kan gak kelihatan, beda sama fisik kan. Kalau fisik mungkin bisa diobatin, langsung kelihatan lukanya langsung sembuh. Kalau psikis ini enggak. Jadi lukanya ini berkepanjangan. Kalau menurut saya harus segera dilaporkan. Ini bukan aib, ini harus segera diberantas dan harus segera dilaporkan.
1: Iya, kalau dari tahun ke tahun perbandingan kejahatan seksual yang terjadi di Kota Tarakan, bagaimana perkembangannya Pak Danis?
0: Perkembangannya kurang lebih sama kalau dari tahun ke tahun. Kalau saya cek tadi itu kekerasan tahun kemarin itu sekitar 10 kalau itu dari Januari sampai Desember kalau kalau nggak saya cek ya. Kalau tahun ini masih pertengahan aja 9. Kemungkinan nggak tahu ya, semoga aja cuma di 9 ya. Jangan sampai nambah lagi. Tapi untuk gambarannya untuk setengah tahun ini udah 9. Kalau tahun kemarin 10.
1: Ini nominal yang besar atau yang kecil nih bagi kejaksaan?
0: Tetap ini nominal yang sebenarnya besar ya. Harus segera. Kalau bisa kan nol ya. Jangan sampai ada lah kekerasan-kekerasan seksual seperti.
1: Iya, baik. Nah, sebenarnya lingkungan seperti apa nih yang biasa terjadi kekerasan seksual ini pada anak, Pak Danis, yang harus dihindari oleh orang tua?
0: Sebenarnya lingkungan anak itu kan dimulai dari lingkungan sekolah ya. Kalau bisa di pendidikan itu bisa di apa ya, dimaksimalkan terkait preventifnya, pencegahannya. Bahwa kayak harusnya cowok sama cewek itu kalau bisa jangan dululah melakukan kegiatan layaknya hubungan suami istri, itu harus nikah dululah. Harusnya kan di pendidikan ini penting sebagai dasar, soalnya kan wakil orang tua di sekolah kan guru. Kalau bisa guru itu bisa melihat anak-anak yang apa ya, kaitannya agak-agak yang tidak sesuai itu harusnya langsung diupaya tindakan sedini mungkin di lingkungan sekolah biar kedepannya itu nggak sampai ke lingkungan masyarakat. Okay. Menurut saya sih dari lingkungan sekolah, pertama dari keluarga dulu, terus sekolah, terus masyarakat. Keluarga juga harus bisa membatasi, mengawasi anak tersebut itu kegiatannya seperti apa. Biasanya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini biasanya agak jauh, apa hubungannya agak jauh sama keluarganya
1: okay. Kayak lebih menutup diri
0: ya, terus kurang perhatian mungkin, seperti itu kalau yang saya tanganin ya. Kalau yang lain nggak tahu, kalau yang saya tanganin kebanyakan itu kurang dekat. Perannya orang tua di sini itu sangat penting menurut saya seperti itu.
1: Iya, dan tadi menarik nih Pak Danis, kita membahas terkait dengan berawal dari rumah menuju ke sekolah. Sekarang di media sosial juga banyak sekali nih isu-isu yang menerpa dunia pendidikan kita yang bisa dikatakan lumayan cukup mengkhawatirkan. Bahkan sudah kekerasan seksual ini sudah masuk di dalam ranah pendidikan. Jika lo saja Pak Danis ya, mungkin bisa dikatakan bisa sharing ke orang tua di luar sana jika Pak Danis punya anak, seperti apa Pak Danis menanggapi isu-isu yang terkait seperti ini, di mana orang tua sudah merasa dunia itu tidak aman nih katanya. Gimana Pak Danis, silakan.
0: Gini, sebenarnya kalau menurut saya itu zaman dulu sama zaman sekarang itu sebenarnya kalau ininya sama, soalnya kan sekarang itu bisa ke expose kan karena ada media sosial, karena cepat kan merambatnya itu cepat. Kalau dulu itu mungkin ke expose tapi nggak sampai semua orang tahu. Itu bedanya, itu yang membedakan era internet sama yang dulu. Kalau menurut saya biar bisa pencegahannya, biar bisa lebih maksimal, ya yang saya tekankan seperti itu, peran orang tua di sini sangat penting. Sering ngobrol dengan anak, terus bisa membatasi pergaulan dengan lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang kayak lingkungan yang gak baik lah pokoknya, kayak pacaran, terus pokoknya boleh kalau pacaran itu asal udah menikah dulu secara sah gitu loh. Jangan pacaran terus melakukan hubungan badan layaknya suami istri, itu tidak dibenarkan. Terkait dengan norma agama juga dibenarkan, dengan norma hukum juga tidak dibenarkan. Peran orang tua ini sangat penting untuk membatasi hal tersebut. Harus dekat lah, terutama sosok ayah ya. Biasanya itu anak itu kehilangan sosok orang tuanya, ayahnya. Biasanya kalau anak perempuan itu harus dekat dengan ayahnya biar agar anak tersebut itu gak merasakan kasih sayang yang lebih dari seorang ayahnya. Seperti itu. Biasanya kalau kurang dari kasih sayang ayahnya, dia mencari kasih sayang lain ke orang-orang yang tidak tepat, seperti itu. Kalau ini pendapat saya ya, seperti itu.
1: Oke, berarti kalau bisa dikatakan kalau dari pandangan Pak Danis sendiri sebenarnya dari terkait dengan kejahatan seksual ini memang peran paling penting itu adalah peran orang tua, karena kadang-kadang anak-anak itu mencari kasih sayang di luar.
0: Cari kasih sayang dari pengakuan di luar.
1: Karena di dalam rumah sendiri mungkin kurang diperdulikan, kurang diperhatikan. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu mungkin nasihat bagi orang tua kali ya, atau pengingat kembali ya, pengingat kembali bahwa di rumah itu saling ada, iya, saling mengingatkan aja, ada anak loh di rumah ya.
0: Benar.
1: Kadang-kadang anak juga kalau sudah mulai terabaikan merasa suntuk ya Pak Danis ya. Oke.
0: Pengakuan di luar biasanya ya.
1: Betul. Pak Danis, kita sedikit akan menyapa teman-teman dan juga pendengar kita yang saat ini mendengarkan kita melalui YouTube. Ya, di sini ada Dio Alif, dia mengatakan mantap Pak Danis. Wah.
0: Ya, alhamdulillah Pak Tio. Makasih.
1: Iya. Ada juga dari Benot ya 9263. Halo RRI, halo juga. Dan ada pertanyaan ternyata nih. Apakah kejaksaan ini menyediakan pendampingan korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah? Kita bahas dulu nih. Silakan Pak Danis. Menyediakan pendampingan korban. Coba silakan Pak Danis, mungkin bisa dicerna terlebih dahulu.
0: Menyediakan terkait pendampingan korban di lingkungan sekolah. Terkait di lingkungan sekolah dari pihak kejaksaan itu saat ini biasanya dari BAPAS ya, apa Litmas gitu yang melakukan pendampingan. Kalau dari kejaksaan kami melakukan edukasi terkait misalnya jaksa masuk sekolah seperti itu. Jadi jaksa masuk sekolah itu kami memberikan edukasi bahwa kegiatan-kegiatan apa aja kayak kenakalan remaja, bahaya narkotika, itu kami lebih ke perannya ke preventif, pencegahan.
1: Pencegahan. Berarti lebih kepada sosialisasi seperti itu ya.
0: Pendampingan lebih mungkin ke teman-teman BAPAS kali ya. Bukan masyarakat, ada lembaganya sendiri kalau menurut saya seperti itu.
1: Ya, sebelum kita menuju pertanyaan selanjutnya Pak Danis, mungkin agak sedikit saya tambahkan. Ini kalau terkait dengan pendampingan korban yang mana nanti akan melapor ke kejaksaan, apakah akan diberikan pendampingan mungkin seperti pengacara dan lain sebagainya Pak Danis?
0: Iya, pasti ada pendampingan dari pihak pengacara, dari pihak penasihat hukum untuk mendampingi anak korban terkait apa-apa saja hak-haknya anak pelaku atau anak-anak korban seperti itu. Pasti didampingi terkait penasihat hukum.
1: Oke, baik, kita lanjut nih. Sekarang instansi atau lembaga itu punya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, cuma tidak aktif lagi. Emang iya Pak Danis?
0: Ada sebenarnya, LPSK itu ada terkait lembaga korban dan saksi.
1: Ada ya.
0: Korban dan saksi ya, ada masih.
1: Mungkin
0: masih
1: kurang terlihat aja nih Pak Danis ya.
0: Iya, karena mungkin di pusat ya itu ya, di Jakarta.
1: Oke, baik ya. Selanjutnya di sini dari Kemarullah Mas ini, mungkin perlu kejaksaan turun langsung jemput bola, udah kayak sensus ya.
0: Iya.
1: Jemput bola melakukan pendampingan dan juga penguatan di kampus, banyak kasus. Khusus ya kampus Gunung Amal, banyak kasus yang ditutupin tidak diekspos.
0: Iya, boleh masukannya ini ya, kami juga ada di bidang terkait intelijen ya, pasti bisa melakukan pendampingan atau penguatan langsung memasuk ke kampus. Kenapa ya kok bisa ini tidak diekspos? Seperti itu mungkin ya.
1: Iya, kampus Gunung Amal loh katanya.
0: Kampus Gunung Amal, iya banyak ya.
1: Oke, baik.
0: Iya. Baru tahu juga saya.
1: Iya, nanti semoga bisa menjadi perhatian ya Pak Danis ya terkait dengan ini. Karena memang yang seperti kita obrolkan tadi bahwa kasus kekerasan seksual ini ya itu sudah merambah ke dunia pendidikan lagi.
0: Iya, bukan kampus ya.
1: Iya, sudah masuk ke kampus, bahkan ini bukan hal tabu lagi ya yang harus ditutup-tutupi. Memang ada aja ya Pak Danis ya.
0: Seenggaknya berani aja lapor kalau emang terkait ada masalah atau apa, bisa untuk ke kantor juga boleh, kami sangat welcome terkait apa permasalahan yang teman-teman hadapi, teman-teman rasakan, apa main ke kantor aja, nanti ada bidang khusus yang mendampingi terkait sebagai korban atau sebagai apapun itu, bisa main ke kantor aja.
1: Iya, mungkin pada ini sedikit saya tambahkan. Mungkin beberapa korban di luar sana itu merasa, apalagi kalau misalnya sudah memasuki dunia kampus, itu artinya sudah dewasa dong ya Pak Danis ya.
0: Iya, kampus banyak kan ini ya, udah di atas 18 tahun.
1: Iya,
0: ya,
1: dan mungkin kenapa halnya tidak melapor dan lain sebagainya. Mungkin takut dikucilkan Pak Danis seperti itu.
0: Oh iya, sebenarnya kalau sebenarnya cerita dulu aja lah kalau menurut saya. Berani aja memulai untuk bercerita dengan orang terdekat, entah itu wali atau itu teman, minta tolong untuk diantarkan gitu, misal ke kantor kami boleh, ke pihak kepolisian, PPA juga boleh, psikolog juga boleh, psikiater, serah kemanapun. Seenggaknya udah ada langkah awal, jangan takut dikucilkan apa itu urusan nanti lah. Kebanyakan nanti pasti kami itu melindungi, menutupi terkait perkara yang sensitif ini. Enggak mungkin kami expose diceritakan kemana-mana, itu enggak.
1: Oke. Okay.
0: Berani aja dulu bercerita.
1: Berarti kalau untuk identitas para ini aman ya, Pak?
0: Aman, Denis? Aman. Kami pastikan aman. Ya.
1: Oke, okay, baik. Kalau untuk pelaporan-pelaporan sendiri, ini Pak Denis, selain jalan-jalan ke kejaksaan nih, ada lagi ruang untuk melapor?
0: Ada, terutama di kepolisian ya, via PPA itu kan khusus ya, korban anak, perempuan dan sebagainya. Itu lebih bagus di sana dulu, di pihak penyidikan dulu. Nanti mereka kan pasti memeriksa apa aja kekurangan terkait ini. Nanti kami juga periksa lagi terkait alat buktinya lagi ya, kami tekankan apa ini sudah sesuai enggak, alat buktinya cukup enggak. Kalau emang cukup, kita bisa menyatakan berkas ini lengkap dan siap untuk disidangkan, seperti itu. Gak hanya di kejaksaan aja, bisa di kepolisian, bisa di mungkin ke psikiater juga, mungkin ke psikolog atau kemana, ya, cerita aja. Nanti pihak-pihak yang profesional itu pasti menganjurkan langkah-langkah saran yang lebih bagus ke depannya. Jadi jangan tidak bercerita.
1: Oke, baik. Pak Denis, kita akan break sejenak, pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali selepas komersial berikut ini.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar Mi.
1: Pakai rapatkan dan Jordania.
2: Ngapain sih Pi, gak gua aja?
0: Lepas ke tengah, masuk! Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih menyaksikan Jaksa Menyapa terkait dengan kekerasan seksual dan masih bersama dengan saya Jubaidah yang mana sudah menghadirkan narasumber kita yakni Ramadhanis Fauzola Imron SH, dan kita akan kembali ya membahas terkait dengan sensitifnya nih kekerasan seksual. Baik, Pak Danis, di sini saya melihat bahwa ada undang-undang yang lumayan ya di sini terkait dengan kekerasan seksual, terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Mungkin bisa sedikit dijabarkan terkait dengan undang-undang ini?
1: Iya, itu undang-undang terkait ini ya, TPKS.
0: Iya.
1: Ya, itu TPKS itu undang-undang yang terkait melindungi, terkait hak-hak korban. Jadi korban itu dilindungi supaya agar tidak terjadi terkait tindak-tindak kekerasan di masyarakat. Jadi dengan adanya undang-undang TPKS ini diharapkan agar bisa meminimalisir terkait tindak kejahatan seksual di masyarakat, terutama anak di bawah umur. Ya, hadirlah undang-undang terkait TPKS ini.
0: Oke, baik. Dan di sini saya lihat bahwa di pasal 4 itu salah satunya itu mengatur terkait dengan pemaksaan perkawinan. Ini juga masuk dalam kekerasan seksual ternyata ya, Pak Danis ya.
1: Iya. Ya, terkait pemaksaan, unsur pemaksaan itu kan ya tidak diperbolehkan ya, apalagi ini pemaksaan seksual. Yeah. Pasti tidak diperkenankan terkait itu, karena itu juga diatur di pasal 4 ayat undang-undang tersebut.
0: Oke. Okay. Maksudnya ini pemaksaan perkawinan, maksudnya kawin paksa gitu Pak Danis.
1: Ya, hal-hal apapun yang dipaksa itu kan enggak baik.
0: Oke, okay, baik. Apapun yang dipaksa itu enggak baik. Tapi kalau misalnya sudah terjadi karena adanya tekanan dari keluarga itu sendiri malah ya ingin melangsungkan perkawinan paksa ini seperti apa Pak Danis?
1: Ya, kalau dari saya sendiri ya sebelumnya saya belum pernah menangani terkait ini secara general aja ya. Kalau ya apapun itu ya berlandaskan dari apa yang dipaksa itu gak baik. Kalau dia bisa lapor dan bisa dikenakan ini asal alat buktinya sudah cukup dan memenuhi syarat untuk dikasih nyatakan lengkap, itu bisa kami buktikan untuk di persidangan. Tapi untuk sementara ini saya menjadi jaksa belum pernah menangani terkait pemaksaan perkawinan tadi ya. Perkawinan kan hal yang sakral ya, kenapa hal tersebut bisa sampai dipaksa, itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya perkawinan tersebut dilangsungkan.
0: Iya. Berarti memang kalau terkait dengan pemaksaan perkawinan ini memang harus ada bukti dipaksa ya, seperti itu Pak Danis.
1: Iya, mungkin ada bukti dipaksa, kan perkawinan kan harus suka sama suka, soalnya itu kan terkait hidup panjang ke depannya, apalagi itu kan kalau dalam agama itu ibadah terlama kalau menurut pandangan muslim bagi saya.
0: Oke. Ada lagi yang menarik terkait dengan perbudakan seksual ini. Nah, bagaimana ini kalau di Kota Tarakan sendiri? Apakah ada terjadi atau seperti apa?
1: Perbudakan seksual ya, kalau laki-laki yang perkara yang pernah saya tangani sebelumnya belum ada perbudakan seksual.
0: Iya, berarti kalau di Tarakan ini emang pure lebih kepada pelecehan seksual seperti itu Pak Danis ya?
1: Kalau terkait yang pernah-pernah saya lakukan penanganan itu terkait kebanyakan itu anak berpacaran.
0: Oh.
1: Ya, masih SMA. Orang tuanya kan pasti tidak terima kan kalau kok bisa ini belum nikah kok sudah di apa-apain di dalam tanda kutip ya melakukan hubungan suami layaknya suami istri, itu pasti kan orang tua mana yang enggak pasti marah lah. Kebanyakan yang lapor itu terkait mereka itu berpacaran, terus terakhir yang saya tanganin itu mereka ada apa ya sampai digerebek warga.
0: Waduh.
1: Iya, itu yang bahaya itu kan.
0: Sampai digerebek warga ya.
1: Itu yang ditakutkan kan.
0: Iya, terus baik.
1: Bisa menghindarin hal-hal seperti itu. Apalagi kalau bisa inilah kalau menikah dulu lah, tapi jangan di bawah umur juga, itu juga gak diperbolehkan ya, harus dispensasi.
0: Okay.
1: Melakukan hal-hal seperti itu harus dihindari lah, harus disesuai ya, apalagi peran keluarga lah, peran keluarga itu penting, sama kalau bisa imannya juga harus diperkuat juga.
0: Itu dia kata Pak Danis ya. Ternyata banyak-banyak korban ini adalah yang masih SMA gitu ya.
1: Iya, SMA biasanya pacaran mereka.
0: Aduh, adik-adik di luar sana ya, ini juga orang tua ya juga mungkin bisa jadi pengingat lagi, hati-hati anaknya diem-diem di rumah. Nah, kita enggak tahu memang ya di luaran bagaimana, memang paling penting kata Pak Danis tadi adalah kontrol orang tua, kontrol jangan orang tua, sampai ya. Kebobolan ya pada Anis ya.
1: Iya, harus saling, intinya di komunikasi sih ya, anak sama orang tua itu harus bagus di situ.
0: Ada yang kedapatan sampai hamil enggak pada Anis?
1: Ada. Pernah sampai kebablasan sampai seperti itu. Itu kan udah ngelewatin batas, apalagi kan di bawah 18 tahun itu harusnya itu fokus untuk pendidikan.
0: Iya.
1: Masa depan kan di situ kan masih panjang.
0: Iya. Menarik Pak Danis, kalau misalnya sampai ada yang hamil di luar nikah dan itu dilaporkan oleh orang tua karena tidak merasa dirugikan. Nah, dalam hal ini masuk ke dalam kejaksaan. Seperti apa jaksa menangani hal seperti ini?
1: Ya, kami menangani tetap secara profesional ya, sesuai alat bukti. Kalau kami itu mesti di sini itu membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah. Nah, jadi kalau emang alat buktinya sudah cukup, sudah sesuai, terus saksi sudah menyatakan seperti itu, alat bukti surat, visum dan sebagainya, kami menyatakan berkas itu bisa lengkap dan dibawa di persidangan sebagai pembuktian kami bahwa anak pelaku ini benar-benar bersalah menurut pasal yang kami uraikan di dakwaan.
0: Iya, jadi kalau misalnya anak yang belum lahir ini posisinya seperti apa dong Pak Danis?
1: Kalau anak itu kembali lagi ke pihak entah keluarga ya, seperti apa ini nanti ke depannya. Kalau itu kan lebih ke private ya, keluarga mereka nanti menyelesaikan sebagai seperti gimana. Kalau kami ini menangani secara pembuktian aja, ini unsur-unsurnya sesuai gak pasal ini, sesuai gak dengan unsur pasal ini. Kalau emang udah sesuai, kami bisa menunjukkan pembuktian itu di persidangan. Kalau terkait tanggung jawab atau apanya itu antara keluarga anak pelaku sama keluarga anak korban itu kedepannya seperti apa.
0: Oke, baik. Tadi kirain mau disuruh nikah langsung nih.
1: Belum tahu. Kan ada juga anak anak korban yang keluarganya gak mau kan.
0: Oh,
1: juga
0: baik.
1: Bisa juga kan seperti itu.
0: Iya, berarti
1: mereka
0: memang
1: juga gak menyelesaikan masalah seperti itu.
0: Berarti kalau dari pihak kejaksaan sendiri menyelesaikan kasus ini memang tidak sampai ke ranah itu ya Pak Danis ya?
1: Ya, kami cuma mengumpulkan berdasarkan alat bukti aja, alat bukti yang sah. Kalau emang udah sesuai, udah memenuhi unsur-unsur pasal, alat bukti juga cukup, kami buktikan itu di persidangan. Seperti itu, kalau terkait tanggung jawab dan tidak tanggung jawab itu kembali ke masing-masing keluarganya seperti apa.
0: Itu kalau misalnya hukuman yang menjerat si pelaku ini, apalagi yang di umurnya udah bisa dibilang di atas lah ya Pak Danis, itu berapa tahun? Apa di penjara atau bagaimana nih?
1: Iya. Kalau yang pernah saya tangani ya, ini berdasarkan dari pengalaman, kalau misalnya itu udah dewasa, itu minimal itu ancaman hukumannya 5 tahun.
0: 5 tahun. Oke. Ya. Itu udah jerah tuh Pak Danis.
1: Kalau jera tidaknya itu tergantung dari pelakunya. Ini bisa mengakibatkan dia jera atau enggak. Seharusnya udah jera sih kalau seperti itu. Ya. 5 tahun itu lama banget ya. Tapi itu minimal. Ancaman hukumannya bisa lebih dari itu. Kalau perkara yang saya tanganin kemarin itu kayaknya dia kena hukuman 7 tahun, 7 apa 8 tahun gitu.
0: Oke, berarti memang minimal.
1: Minimalnya 5.
0: Bisa lebih.
1: Lebih,
0: ini cuma rasa penasaran saya aja nih Pak Danis. Kira-kira kalau misalnya kejahatan seksual atau para pelaku di luar sana mendapatkan anggaplah 5 tahun minimal, apakah bisa kira-kira mendapat remisi nantinya?
1: Kalau remisi itu mungkin dari kebijakannya dari pihak lapas ya, bukan dari kami. Itu kan ada proses-prosesnya dari kriteria-kriteria tertentu dan itu udah beda lembaga. Kami tidak, apalagi saya tidak terlalu paham terkait kebijakan remisi dari pihak masyarakat.
0: Oke, nanti kita ngomong sama pihak lapas ini. Kelanjutannya. Ya, Pak Danis. Iya sih ya, Pak Danis mungkin lagi ini saya juga ingin menanyakan terkait masih dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini. Terkait dengan hak-hak korban, apa saja yang akan difasilitasi oleh pihak kejaksaan selain tadi pengacara?
1: Ada ini terkait restitusi. Biasanya hak-hak korban itu ada restitusi. Jadi bentuk penghitungan kerugian yang dialami oleh korban itu bisa dihitung. Biasanya itu yang bantu menghitungkan itu dari pihak LPSK.
0: Okay.
1: Itu restitusi itu beda dengan denda. Kalau denda itu kan pembayarannya itu masuknya kan ke kas negara. Kalau restitusi itu enggak. Dia itu kembali ke pihak korban. Jadi korbannya seperti apa, penghitungannya itu mungkin teman-teman LPSK yang lebih paham.
0: Oke, baik. Sepanjang semua perkara, tadi kata Pak Danis ada 9 perkara, yang paling tinggi hukumannya dari 9 perkara ini yang mana Pak Danis? Bisa kalau, nih dikasih tahu nih.
1: Kan itu masing-masing ya jaksanya. Yeah. Kalau sendiri saya itu yang saya tangani ya. Itu kan kebanyakan, pasti kan bukan saya aja yang menangani, kan masih banyak. Kalau yang terakhir yang saya tangani itu perkara itu di perkara anak ini, anak cabul ya. Dia di lembaga pemasyarakatan LPKA di Tenggarong. Putusannya seperti itu, 3 tahun ya.
0: 3 tahun.
1: Melakukan pencabulan terhadap anak.
0: Nah itu pencabulan seperti apa yang dia lakukan? Menyetubuhi seperti itu?
1: Enggak ya, pokoknya ada yang dilakukannya lah, perbuatan yang tidak senonoh dilakukan kepada anak usia 4 tahun untuk pelakunya ini, anak pelakunya ini 15 tahun seingat saya, mungkin seperti itu.
0: Iya, ada nih kekerasan seksual yang sebenarnya itu selain yang memang menyetubuhi atau menyakiti isi korban, kalau seperti colek-colek itu gimana sih Pak Danis?
1: Iya tergantung ya, colek-colek itu.
0: Apakah maksud mana, juga gitu. Itu? Oh iya, oke.
1: Belum juga kan. Kalau emang korbannya nggak terima ya mungkin bisa masuk juga.
0: Iya. Tergantung. Berarti memang tergantung barang buktinya lagi
1: ya,
0: seperti
1: alat
0: itu.
1: Bukti, ya. Alat buktinya sudah memenuhi kita.
0: Siap, Pak Danis, karena kita sudah di penghujung acara, silakan Pak Danis, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mengalami kekerasan seksual tapi sampai di hari ini, di detik ini masih takut, masih ragu dikarena banyak sekali stigma-stigma yang beredar di masyarakat terkait dengan si korban ini. Silakan Pak Danis.
1: Yang saya sampaikan di sini terutama harus menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak keluarga, terutama ya dari peran ibu atau peran bapak, ini sangat penting di sini. Di sini juga ada peran sekolah, itu kan sebagai walinya orang tua di sekolah, di lingkungan sekolah. Jadi untuk perannya itu harus dimaksimalkan di situ. Berarti anak itu berani untuk bercerita, gak usah malu, gak usah takut atau sebagainya. Kan di sekolah juga ada bimbingan konseling kan, mungkin bisa dimaksimalkan di situ. Sebelum kalau kita dua tahap itu belum terpenuhi, mungkin bisa ke lingkungan masyarakat, mungkin di sini bisa lewat PPA, lembaga yang kepolisian terkait hal tersebut. Gak apa-apa, cerita aja. Kalau emang butuh penanganan secara serius, bisa di psikolog atau psikiater agar bisa bisa langsung secara profesional itu loh, cara mengobatinya. Itu kan pasti traumanya berkepanjangan. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, langsung aja perbaiki komunikasi dengan orang-orang terdekat. Itu aja dari saya.
0: Oke, baik. Pak Danis, kami ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi informasi dalam segmen Jaksa Menyapa di siang hari ini. Tentunya pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan juga bisa menyaksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan sekali lagi Pak Danis, sehat selalu Bapak.
1: Amin.
0: Iya, baik. Saya Jubeda pamit undur diri dan menutup segmen Jaksa Menyapa. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.
1: Baik, terima kasih semua.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar Pulau Utara, kanal informasi dan inspirasi setelah kami hadirkan untuk Anda. Di awal tadi ada segmen Jaksa Menyapa. Di pukul 11 ini pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda, yakni musik-musik tradisional dan juga budaya pastinya. Kali ini di playlist kami dipenuhi dengan lagu-lagu dari Banjarmasin. Wah, ini masyarakat-masyarakat dari Banjarmasin ya, boleh merapat. Kami ini akan mengupas beberapa lagu-lagu Banjarmasin dengan mencari tahu nih kira-kira apa sih isinya, apa sih maknanya, siapa penyanyinya. Iya. Kita awal dari lagu Banjarmasin dengan judul Giwang Barlian, dinyanyikan oleh Herda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan ini ya, dari Kalimantan Selatan. Kalau kamu angkatan tahun berapa ya? Kayaknya sampai hari ini juga lagu Ampar-Ampar Pisang masih sering banget kita dengarkan di dunia pendidikan, mulai dari SD, SMP, bahkan SMA ya, bahkan perguruan tinggi pastinya. Karena lagu ini tuh mengajarkan terkait dengan nilai-nilai moral dan juga budi pekerti seperti kesabaran, kerja keras, tidak suka menunda pekerjaan, serta pentingnya bersikap jujur. Disampaikan lagu ini melalui metafora proses pembuatan kue tradisional rimpi dan juga metafora hukuman bagi para pelanggar aturan. Kalau kita mendengarkan beberapa bait dari lagu ini, ada ajaran utama yang ingin dia sampaikan. Yang mana liriknya menceritakan terkait dengan pisang yang diampar atau disusun dan dijemur. Ini mengajarkan untuk bersabar, tekun, dan juga bisa menghargai proses untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu ada lirik dengan kalimat "Barani malacak". Nah, ini pendengar merujuk pada pisang yang dicuri saat proses penjemuran. Terus mengajarkan agar manusia tidak mengambil hak milik orang lain dan harus bersikap jujur. Yang mana akibat dari perbuatan buruk itu pun akan adanya sanksi sosial dan juga hukuman karma yang akan diterima seseorang jika melakukan perbuatan yang tercela. Kirain yang tadi itu ampar-ampar pisang, ngomongin terkait pisang, ternyata dibalik dengan kalimat ampar-ampar pisang ini ada ya tujuan makna utama yang benar-benar mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang yang jujur dalam kehidupan.

Namun Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, Putri Malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Pendengar dimanapun ada berada, lagu dari Emelia Agus dengan Pandang Arum ini lagu terakhir dalam musik tradisional dan budaya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, yakni Dinamika Olahraga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Adrianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

pembalap Formula One. Anthony masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan skor 64.

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.

0: bersama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 MHz, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpulan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 29 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Seler, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Emkes meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD, SMP yang mana dimulai Senin berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
1: Komitmen tidak ada dan sekat, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
2: Sistem penerimaan murid baru, SPMB, tahun ajaran 2026-2027, jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan, Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksana SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem.
1: Mudah-mudahan komitmen tidak ada dan sekat, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
2: Khairul juga menjamin bahwa seluruh kepala sekolah akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan melalui sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampik isu kurangnya daya tampung, Khairul membeberkan bahwa fakta kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral, di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak didistribusikan ke sekolah yang masih kekurangan murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini, semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
3: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Ya, tidak ada istilah yang mau diprioritaskan. Ya, sehingga kita mau ada komitmen bersama. Ya, sehingga tidak merepotkan dinas pendidikan. Karena kita kan sudah bangun sistem yang berbasis online. Ya.
2: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Utara menyoroti pemerintah daerah dan juga instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh persoalan pelayanan kesehatan dan juga transportasi udara ke wilayah perbatasan Krayan.
4: Sungguh disayangkan kalau terjadi konflik sosial. Yeah. Dengan kita perhatikan bahwasanya harus diundi, maka kan potensi konflik sosial horizontal itu terbuka.
5: Merespon adanya kasus viral kematian siswa karena kekosongan dokter spesialis serta sistem undian tiket pesawat yang menilik potensi konflik sosial, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Maria Ulfa menyatakan ketiadaan dokter spesialis di daerah seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi Pemda dan legislatif karena kesehatan adalah amanah undang-undang. Sementara terkait isu transportasi udara di Krayan Nunukan, di mana warga harus diundi untuk mendapatkan tiket, Ombudsman meminta negara hadir melalui kebijakan yang partisipatif dan berbasis data akurat. Maria Ulfa menegaskan, Pemda harus mengambil peran besar dan berkoordinasi dengan kementerian maupun maskapai agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat.
4: Ketika terjadi hal-hal seperti ini, memang dan selalu berulang, makanya harus ada langkah konkret yang solutif.
6: Iya.
4: Instansi vertikal atau misalnya BUMN yang datang ke daerah ini, sifatnya, ya salah satu sifatnya, kami memandang sebagai fasilitator plus operator. Tetapi perlu kita ingat bersama, sadari secara baik bahwa yang menjadi korban adalah warga kita, rakyat yang berada di provinsi kita. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah secara mengambil peran besar itu sangat diperlukan. Sungguh disayangkan kalau terjadi konflik sosial.
6: Yeah.
4: Dengan kita perhatikan bahwasanya harus diundi, maka kan potensi konflik sosial horizontal itu terbuka antar masyarakat loh.
5: Selain kedua isu tersebut, Ombudsman Kaltara juga tengah menerjunkan tim untuk memantau jalannya penerimaan siswa baru atau SPMB. Masyarakat diimbau untuk tidak ragu memanfaatkan kanal pengaduan jika menemukan masalah administrasi dalam pelayanan publik. Sejauh dari Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Selain berfungsi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran, Menara Suar Tanjung Batu setiap akhir pekan dijadikan wadah wisata masyarakat.
7: Masyarakat sering ke sini kalau pas hari libur, hari Minggu, hari libur besar.
8: Menara Suar atau Mercusuar Tanjung Batu yang berada di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, setiap akhir pekan dijadikan wadah wisata untuk melihat keindahan Laut Tarakan. Petugas Menara Suar Tanjung Batu, Jainuddin, mengatakan, Menara Suar atau Mercusuar selain berfungsi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran, utamanya untuk menjamin keselamatan alur pelayaran kapal di perairan Tarakan, di akhir pekan banyak warga yang datang dan menjadikan wadah rekreasi masyarakat yang ingin melihat Menara Suar serta keindahan Laut Tarakan.
7: Menara Suar Tanjung Batu, masyarakat sering ke sini kalau pas hari libur, hari Minggu, hari libur besar. Untuk umum kami bebaskan di bagian bawah aja, Pak. Nah, kalau naik di menaranya mungkin kami tidak boleh.
8: Untuk masuk ke Menara Suar seperti yang dituturkan Jainuddin, harus didampingi oleh petugas. Sebab Menara Suar yang memiliki tinggi 43,5 meter ini bukan merupakan wadah wisata umum. Namun jika ada masyarakat yang berkunjung, petugas selalu mendampingi demi keselamatan pengunjung. Untuk diketahui, Menara Suar Tanjung Batu diresmikan pada April 2021 oleh Dirjen Perhubungan Laut Agus Hapurnomo pada saat itu. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Mkas yang mana meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar. Ombudsman Kaltara menyoroti pemerintah daerah dan juga instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh persoalan pelayanan kesehatan dan juga transportasi udara ke wilayah perbatasan Kawasan Krayan. Banyaknya truk yang tertangkap kelebihan muatan, BPTD Kaltara memperketat pengawasan angkutan barang di Kaltara. Dan mendengar, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga sudah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya akan memberikan ya lagu-lagu terbaik untuk Anda. Yang ingin request-request lagu, kami persilahkan ya, bisa menghubungi kami di 0821-5320-9845. Dan juga kami menyapa untuk semua teman-teman yang sudah join melalui live TikTok kita di edisi hari ini 29 Juni 2026. Selamat datang semuanya ya. Bagi Anda juga yang ingin request lagu, boleh silahkan ya. Atau yang pengen langsung lagunya diputerin di ruang dengar Anda, Anda bisa menelpon kami di nomor 0821-5320-9845. Dan juga bisa chat kita di WA di nomor yang sama pastinya. Sudah kami hadirkan satu lagu pertama. Tadi ada lagu dari Ona Sutra dengan Bola. Dan kami angkat penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Biasa Mas Anto lagi Sangatte ini Mbak.
0: Ah, Mas Anto di Sangatte. Mau lagu apa ini Mas Anto?
1: Lagunya Antara Senyundam Perang.
0: Ah, lagu apa?
1: Apa kan?
0: Boleh diulang lagu apa?
1: Lagunya Ida Layla saja bisa kah?
0: Ida Layla, yang judul apa ini? Atau bebas?
1: Tangan dan Bibir.
0: Tangan dan Bibir?
1: Iya.
0: Oke, baik. Iya, siap Mas Anto, nanti kita cariin lagunya Mas Anto ya.
1: Iya deh.
0: Oke, terima kasih Mas Anto di Sangatte.
1: Iya, sama-sama Mbak Jubaida.
0: Ya, pendengar dimanapun berada, sudah hadir ada Mas Anto di sini ya, dari Sangatte. Tadi katanya pengen lagu Ida Layla, Tangan dan Bibir. Iya. Nanti kita cariin ya Mas Anto ya. Semoga nanti kalau misalnya Mas Anto juga ikut monitor di sini, bisa mendengarkan bersama-sama dengan kita. Baik itu melalui layar handphone Anda maupun melalui Pro 1 di FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Pulau Tias.
0: Dari Pulau Tias, di sini ada siapa ya di Pulau Tias ya? Pak Muharram, benar?
2: Iya.
0: Iya, Pak Muharram mau lagu apa langsung? Silakan.
2: Maggie Z, Ingat Waktu Susah.
0: Maggie Z ya, Ingat Waktu Susah.
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Salam buat
0: ya. Siap, nanti disalamin ya. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada Pak Muharram juga hadir ya dari Pulau Tias. Juga tadi ada Mas Anto dari Sangatte. Buat Anda yang masih ingin menelpon ke kita, ya boleh silakan. Ini sembari saya akan membacakan beberapa komentar-komentar yang sudah masuk. Assalamualaikum, salam kenal Mbak. Dari Mesuji Lampung Rawa, mau request lagu Keranda Cinta. Oke, siap Mas Adi Pratama. Ada juga dari Yosrian dengan Salam dari Brau. Wow, halo Brau. Juna, selamat siang RRI Tarakan dari Kalteng hadir ya. Selamat siang, semoga di sana selalu sehat, amin ya. Ada juga dari Liam Dimari, oke. Dari mana lagi, dan dari seluruh semuanya ya. Intinya tadi juga ada yang request ya lagu Bahtera Cinta. Nanti satu persatu kita akan hadirkan pendengar. Namun sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request, kami hadirkan ini dia lagu dari Mirtalia dengan judul Bang Mandor.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di ruang dengan Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Selain ini masih ada lagu yang sudah di request, lagu Roma Irama dengan judul Teman. Ada juga ya lagu dari Santa Hoki dengan Setangkai Bunga Padi. Kami masih bisa membuka dua lagu lagi ya, bagi yang pengen mendengarkan lagu-lagu seterusnya masih bisa dibuka dua requestan lagi. Silakan ya pendengar, untuk Anda yang masih mau request lagu, kami menunggu Anda untuk bisa bergabung di 0821-5320-9845 pastinya. Cakep. Kita angkat dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut kala kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra di Bolga.
0: Dengan siapa di Bolga?
1: Dengan Jaswar Puri.
0: Aswar.
1: Jaswar Puri.
0: Jaswar. Oh, Deswar.
1: Daswan Puri.
0: Oh, Daswan.
1: Ya,
0: Daswan. Oke. Ini Daswan, ya. Mas Daswan suaranya agak kurang terdengar sampai di sini Mas Daswan. Jadi saya ulang-ulang ya. Oke. Okay. Mas Daswan langsung mau lagu apa nih Mas Daswan?
1: Lagu apa? Lagu Sonia.
0: Sonia.
1: Iya.
0: Oh, Sonia. Wah, nostalgia nih ya lagu Sonia, siap. Terima kasih.
1: Dari
0: Bimus 3. Oh, widi. Iya deh kalau gitu. Terima kasih Mas Daswan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan sampai ada ya.
0: Iya.
1: Ya, udah kita tadi salam kenal, salam penghargaan buat Kakang selamat bertugas. Sama kita tunggu suaranya. Selamat siang Pro Dangdut dan sudah lagi dah.
0: Cakep. Iya, terima kasih banyak untuk Mas Daswan. Ya, salam-salamnya lengkap banget ya tadi ya, sama penyiar, sama keluarga, sama teman-teman dan semuanya. Pengen dengerin lagu Sonia tadi katanya sih ya Mas Daswan. Kita dengerin ya lagu Sonia sama-sama ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga masih mendengarkan kita, masih monitor kita melalui RRI Pro 1 Tarakan dan juga melalui live di streaming ya di RRI Tarakan, masih bisa silakan pendengar yang ingin menelpon kita di sini, silakan ya, masih menunggu Anda. Tinggal satu lagu terakhir lagi yang bisa Anda request dan kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Dengar dimanapun Anda berada lagu dari Sonia dengan judul Tapi Bohong. Ini lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mampir nelpon-nelpon ke kita kesini tadi ya, request-request lagu, dan juga untuk yang sudah monitor melalui live streaming tadi. Semoga bisa senantiasa stay bersama dengan kita di setiap harinya, tepat di pukul 13.30 hingga di pukul 15 di sore hari. Untuk itu saya juga ada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat sore.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pendengar RRI, program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Dari miliknya Yura Yunita, Tutur Batin, lagu yang populer di tahun 2021 ini hadir menemani siang hari Anda. Walaupun cuaca di luar ya, di Kota Tarakan tuh panasnya luar biasa, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Ditemani dengan satu lagu dari miliknya Noah, Sendiri Lagi.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Dari miliknya Smash jadi milikku. Pendengar RRI program 1 Tarakan, karena informasi dan inspirasi di menit ke-12 meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Apa kabar untuk Anda yang mungkin sudah pulang melakukan aktivitasnya hari ini dan punya rencana untuk jalan sore atau olahraga ya, jogging, sepedaan, rollerblade. Untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz, karena kalau lagi jogging sambil dengerin radio tuh kayaknya nikmat bener deh teman-teman ya, didengerin untuk pendengar berita, informasi dan juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas olahraga Anda hari ini. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan satu lagu dari miliknya Emerald. Satu lagi, tetap bersama kami di RRI program 1 Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wah, mohon maaf. Ngantuk. Kayak meditasi gitu, sensasi.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar RRI, program satu kan informasi dan inspirasi dari miliknya Devian Fiturin dengan Eka Meliana Wati. Andai saja yang sudah kami hadirkan untuk Anda di menit 38. Sekarang udah sampai di menit 39, meninggalkan jam 4 untuk sore hari ini. Kami informasikan untuk Anda, tepat di jam 5 sore, pendengar, kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Kornus 8. Dan juga untuk Anda di RRI Program 1 Tarakan yang ingin bergabung dan baru saja menemukan frekuensi RRI Program 1 Tarakan di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami. Lintas Banjar Nusantara ya juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Tarakan Official. Kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Belawan, Menanti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah. Thank you.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini di menit ke-59 meninggalkan jam 4 sore. Pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI dinundukan ya, karena untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Kornus 8. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Halo Syasha, alhamdulillah kabar baik di sini. Bagaimana juga di Nunukan?
0: Di Nunukan kabar kami juga semuanya tim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kalau cuaca di Banjarmasin hari ini gimana Auliana?
1: Iya, untuk cuaca Kota Banjarmasin hari ini lagi apa ya? Lagi berawan, lagi panas-panasnya rekan Syasa. Kayaknya itu di belakang juga sama ya. Di Nunukan juga ya.
0: Iya, benar. Di sini cerah ya untuk hari ini nih kalau saya lihat.
1: Iya, enak nih kayaknya kalau minum panasnya. Es ya. Ah betul, kelapa kayaknya ya.
0: Kelapa ya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan pemerintah, Pemprov Kalsel akan berencana membangun gedung kedokteran nuklir.
0: Wah, luar biasa. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Jangan dikira buat perang ya.
0: Baik, kita mau tahu selain buat perang tuh untuk nuklir nih apa lagi nih?
1: Perang kesehatan mungkin.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih Sasha Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Rencana 1 hektar ini akan kita bangun.
3: Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar daerah. Belum lama ini Gubernur Kalsel Muhyiddin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027 dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
2: Dan kita melihat tanah. Tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas. Ada beberapa hektar, cuman yang kolek jadi satu, itu ada 1 hektar. Rencana 1 hektar ini akan kita bangun. Rencana ke depan itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
3: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
4: Insya Allah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4 tersedia untuk nuklir. Dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Apa saja Pak, bisa membuat keuntungannya Pak?
4: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI. Karena nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
3: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kedokteran nuklir itu kita sudah tahu ya, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran inovatif, pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo Syasya, apa kabar untuk hari ini Syasya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik. Kalau Diti dan teman-teman di Tarakan bagaimana kabarnya?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik Syasya. Dan cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini luar biasa panas.
0: Berarti sama ya kita ya dengan Banjarmasin juga tadi.
1: Iya benar sekali.
0: Baik Diti. Ada informasi apa nih dari Tarakan, Diti?
1: Informasi mengenai komitmen sistem penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan, Sasha.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Sasha. Pendengar dan pemirsa, resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD dan SMP berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
2: Komitmen tidak ada dan sekretar, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremonial belaka. Masalah klasik yang kerap membuat pelaksana SPMB kacau adalah banyaknya intervensi dari luar sistem.
2: Mudah-mudahan komitmen tidak ada dan sekretar, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Khairul juga menjamin bahwa seluruh kepala sekolah akan dipantau ketat dan tidak boleh bermain mata dalam proses seleksi yang kini sudah berjalan transparan melalui sistem zonasi dan jalur reguler lainnya. Menampik isu kurangnya daya tampung, Khairul membeberkan bahwa fakta kapasitas sekolah tingkat SMP di Tarakan sebenarnya sangat mencukupi. Masalah utamanya terletak pada ego sektoral di mana calon siswa menumpuk di sekolah-sekolah tertentu dan menolak didistribusikan ke sekolah yang masih kekurangan murid. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, sekolah yang sering kekurangan murid seperti SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini, semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
4: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Tidak ada istilah yang mau diprioritaskan, sehingga kita mau ada komitmen bersama, sehingga tidak merepotkan dinas pendidikan, karena kita kan sudah bangun sistem yang berbasis online.
3: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju ke Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wirausaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
2: Kerja di rumah makan, kedepannya supaya lebih menjadi lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Iya. Sekarang lagi pengen bikin usaha kecil kayak jual-jualan di rumah.
1: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Halo juga rekan Sasa, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini Fadel dan juga tim yang bertugas?
1: Alhamdulillah untuk cuaca luar biasa sangat mendukung, dan juga untuk tim kita semua di RRI Samarinda hari ini luar biasa sehat semuanya rekan Sasa. Sebaliknya bagaimana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, begitu juga di Nunukan, sore hari ini cerah dan juga teman-teman di sini pada sehat semuanya Fadel. Kalau gitu ada informasi apa dari Samarinda Fadel?
1: Ya, informasi dari Samarinda terkait pemerintah Provinsi Kaltim ya, yang memulai memetakan efisiensi hadapi APBD perubahan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah

0: pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut si Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru, termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini, belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
1: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di namanya kita cadangkan atau kita efisiensi karena menghadapi namanya tekanan keuangan nih. Sehingga kita bersiap-siap dari sekarang sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
2: Ada defisit anggaran?
1: Ada potensi.
2: Berapa?
1: Belum tahu, makanya kita sedang merancang ini.
2: Penyebabnya apa?
1: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua, ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya, di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambat. Nah, asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah, ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Maka anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36% di pertengahan.
0: Sementara itu, dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut Sri Wahyuni mencatat penerimaan baru mencapai sekitar 5, sekian triliun rupiah atau sekitar 36% dari target pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai masih di bawah posisi ideal yang seharusnya sudah mendekati 50% pada pertengahan tahun. Ketaris daerah menegaskan hasil pemetaan efisiensi dan koreksi target pendapatan akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulya telah melaporkan.
3: Ya rekan Sasa, demikian laporan dari rekan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
4: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sore hari ini ada rekan saya, Adi Putra. Halo Uta, apa kabar? Halo Uta? Mohon maaf, saya belum bisa mendengarkan suara Uta di sore hari ini. Halo Uta? Halo? Baik, pendengar, saya masih mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena sampai saat ini saya belum bisa mendengarkan suara dari Uta ini. Halo Uta? Halo, selamat sore. Oke, kembali kita sapa lagi ya. Selamat sore Uta. Halo. Baik, pendengar, nampaknya saya masih belum bisa terhubung dengan rekan saya Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan berikan waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan Uta. Halo Uta, selamat sore. Baik, selamat sore Uta.

0: Masih belum bisa terdengar ya pendengar. Kalau gitu mungkin langsung saja kami akan hadirkan berita ataupun informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut tinggal.
4: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Baik Sasha, Kak Sasha mohon maaf ada kendala teknis dan itu tadi informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha yang ada di Nunukan di Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Uta, akhirnya saya bisa mendengarkan suara Uta. Tapi Uta, kabarnya sehat kan bersama teman-teman di sana?
5: Iya, kabarnya sehat dan cuaca di Palangkaraya cukup terik nih hari ini walaupun kemarin diguyur hujan deras.
0: Oke, tetap semangat ya Uta bersama teman-teman. Baik. Dan terima kasih sempat menyapa. Iya, sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Sejak semula
1: pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Haiku, kebahagia bersamamu yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan menemani RRI Pro 1. Gimana kabarnya pendengar? Apakah Anda sudah ada di tempat olahraga, di taman berkampung, lagi jalan-jalan santai, atau lagi on-on nih pendengar? Hati-hati aja, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, takutnya dehidrasi karena keringat yang keluar juga, dan juga kecapean pendengar ya. Kalau udah ngerasa harus butuh minum, ya udah minum dulu, istirahat sebentar. Baiklah pendengar, Hanif ada Rivi, candu sampai ke nadi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar RRI, ya, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Keisha Lefrenka. Tak ingin usai, ya, lagu yang populer di tahun 2022 yang menemani Anda untuk sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan Voice of Islami untuk Anda. Lagu-lagu religi menemani Anda untuk sore hari ini, sembari kita menantikan azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Kami informasikan pendengar, azan maghrib akan dikumandangkan pada menit ke-26 meninggalkan jam 6 untuk sore hari ini.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara."

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: mengekspresikan gerakan.
1: Saatnya
0: dan
1: dikumandangkan azan Asya. Dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Red Young Tovitter dengan Maria Marcelona, Terbayang Melayang, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita di jam 8 malam. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Maaf banget kalau ada salah-salah kata, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering saya sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
2: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Kayak ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
14: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
2: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 2020.

0: 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: So, we prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, maka untuk selanjutnya agenda siar kami sudah siapkan untuk Tarakan malam ini. Akan hadir musik dan info malam sampai pukul 21. Kita menantikan drama radio dan dilanjutkan lagi dengan program-program berikutnya. Kembali dengan musik dan info dari pukul 21.15 hingga pukul 22. Sementara untuk pukul 22 Ruang Rindu dan juga menanti jazz music pada pukul 23 mendatang. Saya Arfi Febrianti dan didampingi Mas Romanto di meja operator, kami akan menjadi mitra Anda hingga nanti menjelang pukul 12 malam. Mudah-mudahan sehat semua sampai saat ini, aktivitas terselenggara lancar tanpa kendala yang berarti ya di lembaran ke-29 bulan Juni tahun 2026.

berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Anda, siapa sosok pertama pahlawan yang diabadikan dalam mata uang rupiah? Mereka adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Raden Ajeng Kartini menjadi gambar uang kertas pecahan Rp5.000. Di bagian utama uang tersebut, terdapat gambar Raden Ajeng Kartini dengan ukiran sterilisasi dua burung dan motif kelop paku yang mengelilingi bagian tengah hingga menyerupai bingkai. Uang kertas tersebut baru resmi diedarkan pada tahun 1953. Sementara, sosok Pangeran Diponegoro menjadi pahlawan pertama yang diabadikan dalam uang kertas pecahan 100 seri kebudayaan tahun 1952. Pada bagian depan, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda sebagai hewan mitologi yang menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Dan bagian belakang, terdapat corak sterilisasi burung Garuda yang saling berhadapan.

ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi berumur 0 hingga 6 bulan tanpa memberikan makanan dan minuman lain. Karena bayi yang baru lahir tidak disarankan mengkonsumsi makanan padat karena saluran pencernaannya yang belum berkembang optimal. Beberapa manfaat ASI eksklusif. Pertama, mengoptimalkan perkembangan bayi. Kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan ketiga, membantu mencapai berat badan ideal.

Dengar salah satu penyanyi Indonesia berbakat Ziva Magnolia sudah menjumpai Anda dengan Tak Sanggup Melupa, lagu yang dirilis tahun 2020 ini semakin menguatkan jejak Ziva untuk melangkah di belantika musik Indonesia berawal dari keikutsertaannya dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol di salah satu musim ya. Saya gak lupa untuk menjelaskannya. Tapi yang jelas Ziva termasuk dalam deretan penyanyi-penyanyi berbakat yang setiap merilis single selalu mendapat sambutan baik dari para penikmat musik Indonesia. Dan salah satu koleksinya adalah yang baru saja Anda dengarkan ini, Tak Sanggup Melupa. Kami masih memiliki beberapa koleksi lain yang akan membawa kita pada tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Hadir nanti drama radio yang sudah menanti untuk kami siarkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro Satria RRI Tarakan 97,9 MHz. Untuk Anda yang menyapa kami melalui 99,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, juga untuk Anda yang ada di aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.go.id.

Emas merupakan investasi yang masih banyak disukai masyarakat. Emas dipandang sebagai aset yang aman untuk berinvestasi. Berikut beberapa keuntungan berinvestasi dengan emas. Yang pertama, tahan inflasi. Tidak seperti investasi lain, nilai emas tahan terhadap fluktuasi ekonomi seperti inflasi dan resesi. Kedua, nilai cenderung naik. Dalam jangka pendek, harga emas memang fluktuatif. Namun, untuk jangka panjang, nilai emas cenderung naik. Kenaikan harga emas umumnya di atas rata-rata inflasi. Yang ketiga, likuiditas yang tinggi. Emas sangat mudah dikonversikan dalam bentuk uang tunai dibandingkan investasi lainnya. Selain itu, ada juga kekurangan investasi emas seperti yang pertama, tidak cocok untuk investasi jangka pendek. Emas kurang cocok untuk investasi jangka pendek karena nilainya yang fluktuatif dan tidak memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Yang kedua, harga cenderung melambat saat ekonomi membaik. Yang terakhir, resiko kehilangan. Investasi emas fisik beresiko terjadinya pencurian. Bila emas disimpan di tempat yang tidak aman atau tidak diasuransikan dengan baik.

Investasi properti adalah salah satu jenis investasi yang menjanjikan keuntungan besar. Terlihat dari harga properti yang selalu naik setiap tahun. Ada beberapa plus dan minus bila kita berminat untuk terjun ke bisnis ini. Plusnya, sebagai passive income. Investasi properti adalah cara yang tepat untuk mencetak passive income. Penghasilan yang diperoleh akan masuk dalam rekening dalam bentuk pendapatan sewa, dividen, bunga, bahkan royalti dari hasil investasi properti. Harga cenderung naik. Investasi properti dikenal sebagai investasi rendah resiko. Buktinya, kenaikan harga properti rata-rata 10 hingga 20% per tahun. Kalaupun turun, pembalikannya akan cepat, tidak tergerus inflasi. Harga properti cenderung naik terus dengan persentase 10 hingga 20% per tahun. Artinya, jauh melampaui angka inflasi. Inflasi Indonesia rata-rata 3 hingga 5% per tahunnya. Anda yang menentukan harga. Anda adalah investor atau pemilik properti. Anda bisa menentukan sendiri harga properti yang Anda jual atau sewa. Minus bisnis properti, butuh modal yang besar. Investasi properti adalah investasi padat modal, membutuhkan dana yang cukup besar. Harga properti dimulai dari ratusan juta sampai triliun rupiah.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir Bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih?
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Cerai?
3: Cerai? Bukannya bang nikah sih bu?
1: Astagfirullah bu, mau nikah bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa bu? Macam-macam?
1: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda pak, ini calon istri orang.
4: Loh, bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang bu.
2: Beda pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang?
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal, Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus Twitter aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Yah, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
3: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk,

Pendengar selamat malam. Drama radio sosmed bukan real life process dari RRI Jember sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membawa kita di menit ke-19 dari pukul 21. Nah, rangkaian lagu sudah siap mengalun kembali ya, diawali dengan koleksi The Rain, Terjebak Bersama. Lalu juga akan hadir seperti The Winner, Tito, Tiara Effendi, akan mengantarkan kita sampai pukul 22. Nanti juga akan ada beberapa info malam untuk Anda yang sudah bersama kami sejak tadi, atau untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat malam semuanya.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri, nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah, nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Iya, pendengar. Esok tanggal 30 Juni 2026 ya, tepatnya pada pukul 1 dini hari nanti, kami akan kembali menghadirkan siaran langsung melalui kanal Pro 3 Jakarta untuk laga Piala Dunia yang telah terjadwal ya. Koreksi kalau saya salah, tapi ini akan mempertemukan Brazil versus Jepang. Brazil versus Jepang ya, koreksi kalau salah ya. Ini masing-masing ada kansnya tersendiri, tapi ya untuk menuju babak selanjutnya memang masing-masing tim akan menemui tantangan yang lebih berat dari sebelumnya ya. Tapi nanti kita akan simak ya, untuk Anda yang ingin mengikuti jalannya pertandingan, silakan nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, 1 dini hari, Anda bisa mengikuti siaran dari Kanal Pro 3 Jakarta yang turut disiarkan Pro 1 RRI Tarakan. Nah, saat ini pukul 21.34 waktu Indonesia Tengah, menemani Anda yang ada di rumah di mana saja berada, atau bahkan yang ada di lokasi kerja, karena ini mungkin sudah memulai shift malam ya. Jadi selamat memulai pekerjaannya, tetap semangat. Mudah-mudahan sudah ada amunisi yang tadi disiapkan ya, baik untuk asupan vitamin, makanan, minuman ya. Cairan tubuh tentu saja harus dijaga, jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya. Minuman hangat juga boleh ya, karena kadang gula, sedikit gula itu juga bisa menjadi sumber energi. Kami temani Anda dengan segala aktivitas, kita kembali dengan beberapa lagu. Nah, kali ini ada Tito dengan Mengapa Harus Jumpa.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, iya pada pukul 1 dini hari nanti ya, sebagaimana yang telah kami informasikan sebelumnya, Anda bisa mengikuti laga atau pertandingan Piala Dunia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026, di mana nanti tim nasional Brazil akan menghadapi Jepang ya, berlangsung di Stadion NRG Houston, Amerika Serikat. Ini adalah pertandingan yang salah satu yang paling menarik ya, di fase gugur yang akan disiarkan program 3 dan juga Pro 1 RRI Tarakan pada dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, di hari Selasa 30 Juni pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nah, bagaimana kans antara kedua tim? Fakta singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang saat ini tengah mati-matian mengejar sejarah ya. Kalau mengutip kata-kata Carlo Ancelotti, sang pelatih Brasil, pertandingan ini akan menjadi pengalaman yang baik karena Jepang diketahui adalah salah satu tim terbaik di dunia dan kedua tim berkomitmen untuk mempersiapkan laga ini layaknya sebuah final ya, karena pertandingan ini bagi Brasil sendiri adalah final. Sementara itu pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga mengungkapkan pertandingan melawan Brasil sangatlah ditunggu. Brasil melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara Jepang lolos sebagai runner up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisihan grup. Nah sementara itu pendengar, laga dari pertandingan ini bagi Brasil adalah misi balas dendam melawan Jepang ya. Brasil sendiri masih mengingat kekalahan mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba di Oktober 2025. Waktu itu menjadi kemenangan pertama Jepang atau Samurai Biru atas Brasil sepanjang sejarah. Nah, salah satu yang menjadi kewaspadaan tim Brasil adalah kekuatan tim Jepang ya, yang dikenal secara fisik kuat ya, begitu juga mentalnya. Pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga terakhir fase grup. Lalu bagaimana dengan Jepang? Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Samurai Biru berhasil mengalahkan Jerman, Spanyol, Inggris hingga Brazil pada laga persahabatan. Dan pelatih Hajime Moriyasu menilai skuadnya siap menghadapi tekanan pertandingan sistem gugur dan mereka meskipun harus kehilangan Takefusa Kubo, di mana sang gelandang serang itu dikabarkan masih mengalami cedera dan juga turut kehilangan pemain pilar lainnya ya, seperti Kaori Mitoma, Wataru Endo, dan Takumi Minamino yang juga turut absen akibat cedera parah. Namun Samurai Biru tetap berkomitmen untuk menampilkan laga terbaik pada dini hari nanti, di mana laga ini adalah laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh tim Samurai Biru. Begitupun juga oleh Brazil yang sudah sangat menantikan pertandingan untuk berhadapan dengan Jepang. 49 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah dari Tompi. Something to live for.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

pendengar, 3 menit dari pukul 22 kita beralih dengan rangkaian lagu-lagu dari jalur musik mancanegara terangkum dalam kemasan Ruang Rindu. Dan ini adalah lagu-lagu yang sangat populer di zamannya. Terima kasih untuk Mas Ayi yang sudah menata lagu-lagu ini dengan sedemikian menariknya. Mudah-mudahan malam Anda juga terhibur ya.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Pendengar, dari suara Meghan Trainor dengan Hopeless Romantic. Menemani perjalanan kita yang sudah meninggalkan pukul 22 sekitar 18 menit ya. Yang saat ini sudah memulai tidur malamnya, biasanya pukul 10 malam adalah waktu kebanyakan orang untuk tidur malam ya. Tapi ada juga yang tidak terbiasa tidur sebelum pukul 1 dini hari, sebelum lewat pukul 12 ya.

0: juga punya serotonin yang berperan dalam membantu mengatur siklus tidur. Jadi tubuh Anda akan lebih mudah istirahat. Kalau mau yang agak berlemak-lemak, bisa pilih kacang almond atau juga ikan ya. Ikan yang berlemak itu biasanya salmon sih ya. Salmon itu punya banyak lemak karena ada magnesiumnya yang berperan dalam relaksasi otot. Jadi ikan berlemak ini kaya akan vitamin D dan asam lemak omega 3 yang bisa mendukung produksi hormon tidur. Kalau mau lebih praktis, bisa ke minuman ya. Minuman seperti susu hangat atau teh chamomile itu juga bisa dikonsumsi untuk membantu tubuh lebih rileks sebelum tidur. Karena susu itu punya triptofan, pendengar, itu membantu pembentukan melatonin. Sedangkan teh chamomile itu punya efek yang menenangkan, jadi dapat membantu seseorang lebih mudah tertidur. Ya memang ya, kita bisa minta bantuan dari beberapa makanan dan minuman, tapi sejatinya untuk membantu mengatasi insomnia itu pola hidup sehat tetap sebagai kunci utama supaya kita bisa dapat tidur yang berkualitas. Kalau insomnianya berlangsung lama dan sudah berasanya sangat mengganggu, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Kalau dibiarkan berlarut-larut, itu akan bisa mempengaruhi kinerja tubuh Anda, kesehatan pun akan menurun, dan ini nanti akan menjadi bom waktu. Selamat tidur semua yang masih harus berkutat dengan aktivitasnya, apalagi shift malam. Selamat bekerja ya. Pakai jaket, pakai baju hangat ya, supaya tidak terpapar bahaya angin malam yang pastinya bekerja di malam hari itu lebih besar tantangan dan juga dampaknya daripada bekerja di waktu-waktu reguler pekerja pada umumnya. Dari Meghan Trainor dengan Hopeless Romantic. Selanjutnya nanti akan hadir Again dari Lenny Kravitz dan juga NSYNC, You Don't Have Be Alone. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Pendengar, lagu yang dinyanyikan oleh Britney Spears, Lucky. Sudah berusia 26 tahun lagu ini ya, karena dirilis di tahun 2000. Dan lagu ini adalah salah satu dari sekian banyak lagu-lagu yang mengantarkan Britney Jane Spears, penyanyi kelahiran 81 di tanggal 2 Desember, menjadi mega bintang saat itu ya. Karena dia tidak hanya seorang penyanyi yang sangat populer, tapi juga punya basic menari dan juga sempat mendalami dunia acting ya. Jadi memang Britney Spears ini sukses sekali saat itu dan membuatnya menjadi artis remaja dengan penjualan terlaris sepanjang masa. Bahkan ia sempat disebut sebagai Princess of Pop. Spears dikreditkan sebagai orang yang memengaruhi kebangkitan dari musik pop remaja selama akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an ya. Memang saat itu lagu-lagunya selalu ada di puncak tangga lagu. Namun belakangan kehidupannya mulai menurun ya, karena banyak sekali skandal demi skandal yang diciptakan bahkan sampai saat ini. Jadi memang sangat jauh degradasi karir seorang Britney Spears. Walaupun dia masih aktif ya, namun tidak seperti dulu, sempat mengadakan konser atau juga kembali dengan album daur ulang miliknya ya, tetapi ya semua tidak sama seperti dulu karena banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan Spears ya, termasuk untuk urusan obat-obatan terlarang dan kecanduannya yang akhirnya membuat dia kacau ya dari aspek kehidupan pribadi yang lantas memengaruhi juga untuk kehidupan karirnya. Sudah tak terhitung berapa kali Britney Spears ini masuk ke fasilitas rehabilitasi obat-obatan ya. Dan ia juga sempat diketahui mengalami depresi di bawah pengaruh zat-zat yang tidak teridentifikasi. Ya, mudah-mudahan aura bintang Britney Spears ya masih akan kembali, walaupun memang saat ini ia sudah tidak muda lagi ya, lebih dari 40-an tahun sudah ya, saat ini mungkin dia sudah 46 tahun. Jadi memang Britney Spears ini nama besar di belantika musik pop dunia saat itu, karena banyak sekali lagu-lagu populer yang dia hasilkan ya, salah satunya yang baru saja kita dengarkan dengan Lucky. Baik, ini juga merupakan salah satu penyanyi yang sangat diperhitungkan di belantika musik dunia, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu penyanyi yang mampu mencapai range nada tinggi sekitar 4 atau 5 oktav ya. Dari Mariah Carey dengan Against All Odds, namun kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: But you're just a boy.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

pendengar, she's the one, Robbie Williams. Menutup dengan manis perjalanan lagu-lagu dan info malam kita yang sudah berlangsung sejak pukul 22 lalu. Nah, saat ini 13 menit beranjak dari pukul 23, maka kami akan beralih dengan jazz music. Kali ini Mas Ai sudah merangkumkan lagu-lagu dari dealer musik genre keroncong menemani perjalanan kita sampai nanti di menit ke-55. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat istirahat bagi yang akan memulai istirahat. Jangan lupa ya, perhatikan kembali untuk kondisi rumah, akses keluar masuk. Lalu juga perhatikan sumber-sumber listrik dan juga energi lain seperti air ya. Keran tutup dengan sempurna, regulator gas dilihat kembali. Semuanya itu untuk menghemat energi dan juga demi keamanan bersama, baik Anda dan keluarga maupun juga tetangga-tetangga dekat ya. Kita tidak pernah menginginkan hal-hal yang tidak ingin kita alami ya, tapi kadang keteledoran kita atau kemalasan kita untuk prepare, untuk recheck ya, atau cek ulang, terkadang memicu terjadinya hal-hal seperti itu. Jadi, sisihkan waktu untuk memeriksa kembali kondisi rumah Anda demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kami temani Anda pendengar, dibuka dengan mendiang Bruri Marantika, Ayah.

Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1913.

1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

mendengar bersama Heidi Rebahana Pancasila. Inilah lagu terakhir untuk jazz music yang merangkum genre musik keroncong untuk malam hari ini. Kami akan pamit undur dari program 1 RRI Tarakan, atau kemudian akan terkoneksi bersama Pro 3 Jakarta. Kami akan menyiarkan laga Piala Dunia pada pukul 1 dini hari mendatang yang mempertemukan Brazil menghadapi Jepang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda. Tetap setia bersama kami untuk menantikan

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. Tiga pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
1: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama Tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih, akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini, karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti, dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalannya pertandingan nanti bersama di line telepon maupun ada WhatsApp Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain, yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua, mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik, dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua, karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar, dan kedua likuiditas. Nah, untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100